Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal

roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu Balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia yang meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk Balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sobat Berita, saat ini sudah 19 menit melintas dari jam 8 pagi. Dan yang pasti masih di Nyur Malam Pagi, kali ini Transo masuk di acara berikutnya untuk Apa Kata Mereka. Ya, seperti biasa di program acara ini ada satu topik yang coba Henny angkat tentunya untuk Sobat Budaya. Nanti Sobat Budaya bisa berinteraksi melalui SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikToknya Pro4 Manado ya. Bisa di live TikToknya aku juga. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini, Henny coba mengangkat topik tentang satu harapan untuk Indonesia di usia 81 tahun. Sekali lagi, apa satu harapan dari Sahabat Budaya untuk Indonesia di usia yang ke-81 tahun ini ya. Pasti banyak dari kita yang mempunyai harapan atau wish ya tertentu di tahun yang berjalan di usia yang ke-81 ini. Apa yang kita harapkan untuk Indonesia ke depannya ya. Kita tahu bersama Sahabat Budaya, hari ini di 17 Agustus 2026 Indonesia memperingati HUT yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun ini bukanlah perjalanan yang singkat. Pastinya banyak yang namanya perubahan yang telah terjadi, banyak tantangan yang sudah dilewati dan tentu masih banyak hal yang harus kita perjuangkan bersama ya. Pastinya bukan perjuangan untuk merebut kemerdekaan, tapi bagaimana mengisi kemerdekaan itu sendiri ya. Di momen kemerdekaan ini kita tidak hanya bicara tentang yang namanya sejarah dan perjuangan para pahlawan, tapi kita juga bertanya kepada diri kita sendiri ya, Sahabat Budaya. Kalau hanya boleh satu harapan untuk Indonesia di usia yang ke-81 tahun, apa kira-kira harapan kita untuk Indonesia ke depannya? Nah, ada yang mungkin berharap Indonesia semakin aman dan damai, itu pasti ya. Kita pasti tidak mau hidup dalam ketakutan, dalam keadaan tertekan, ya, tidak nyaman. Dan ada yang ingin pendidikan semakin merata, begitu ya. Karena kita merasa bahwa kayaknya ada di beberapa tempat pendidikannya udah oke. Tapi di tempat yang lain kayaknya miris sekali ya. Pendidikannya tidak setara dengan mereka-mereka yang mungkin ada di perkotaan. Jadi di pedesaan mungkin ada beberapa tempat juga yang belum mendapatkan hak yang sama gitu. Lapangan pekerjaan yang semakin terbuka, mungkin itu adalah wish kita juga ya, karena kita melihat bahwa ada beberapa juga yang sudah sejahtera, menikmati, tetapi ada beberapa juga yang mungkin masih membutuhkan lapangan pekerjaan ya, karena kurangnya wira usahawan gitu ya. Dan ekonomi masyarakat yang semakin baik juga itu adalah salah satu wish kita juga ya. Anak-anak muda yang memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang ya. Dan ada juga harapan yang sederhana, ingin masyarakat Indonesia semakin rukun, saling menghargai. Karena orang bilang, sekarang itu sonyak rupa dulu. Kalau orang Manado bilang, sekarang itu sonyak rupa dulu. Kalau dulu, kalau tabaku salah, mungkin masih boleh mau baku minta maaf, atau boleh mau, kita salah, mengakuilah kalau memang kesalahannya ya. Dan kalau memang orang itu benar, ya kita mengatakan bahwa dia benar. Tapi sekarang tuh orang bilang, saling menghargai itu sekurang, Kang. Saling menghargai walaupun berbeda ya. Boleh tak salah sadiki dorang bilang tak salah sadiki tak sontong kacili tapela basar dorang bilang. Itu tuh bahaya, Kang. Jadi bagaimana torang mau pikirkan negara sedangkan torang pilih di sekeliling 4 orang saja? Belum bisa saling menghargai, belum bisa hidup rukun ya. Jadi sudah kembali lagi ke wish atau harapan kita untuk Indonesia di usia yang ke-81 tahun ini. Menurut Sahabat Budaya, apa kira-kira yang menjadi harapan Sahabat Budaya? Henny tunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga Sahabat Budaya. Sahabatku Iko di sini silakan chat saja di live TikTok Pro4 Manado, di channel live TikToknya aku juga ya.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Ya, dan sobat berita kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari penampilan coklat dengan cinta damai ya, yang pasti mengantar kita di menit yang ke-31 dari jam 8 pagi. Yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami di FM 88,6 MHz Perompak Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Juga yang sementara mendengarkan atau menonton kami secara langsung di live TikTok Perompak Manado dan di live TikTok aku juga ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu setia, untuk like-like-nya dan gift-gift-nya juga ya. Semoga di hari ini kita bisa merasakan satu momen kebahagiaan, merasakan memang benar-benar betul-betul merdeka ya. Karena di hari kemerdekaan ini, Henny tidak mau ada yang galau-galau, semuanya harus happy-happy gitu. Tinggalkan hal-hal lama yang justru cuma menghambat kita untuk maju ke depan, ya kan? Kembali lagi kita ke topik kita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Kalau misalnya sahabat budaya ditanyakan, kira-kira satu harapan untuk Indonesia di usia yang ke-81 tahun, apa kira-kira harapan dari sahabat budaya sebagai ya termasuk bangsa Indonesia yang turut merayakan, turut berbahagia juga bisa menginjak di usia 81 tahun ini ya. Mungkin banyak harapan ke depannya, tapi kayaknya hanya minta satu saja. Tadi sudah ada Nana Julita Rompas ya. Semoga Indonesia tetap aman dan damai. Amin. And then ada juga dari aku bacanya apa nih? ID Hikikomori. Kok susah amat sih cuman. Harapan saya semoga pejabat-pejabat hilang dari pemikiran memperkaya diri sendiri dan mementingkan rakyat kecil. Amin. Silakan yang lainnya ditunggu untuk satu harapan untuk terampil Indonesia tercinta ini di usia yang ke-81 tahun ya. Karena biasanya ketika tanggal 17 Agustus kita akan melihat suasana yang berbeda di sekitar kita ya. Jalan-jalan itu dihiasi bendera merah putih ya. Di mobil, di motor, pasti ada pemasangan bendera walaupun hanya kecil gitu ya. Itu tanda kita mencintai negeri tercinta kita ini. Dan anak-anak mengikuti berbagai perlombaan, bahkan masyarakat mengikuti yang namanya upacara dan berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan, sahabat budaya. Tapi pagi ini, kita tidak hanya ingin berbicara tentang lomba 17 Agustusan. Udah biasa kalau cuma lomba 17-an, itu mah tiap tahun diadakan gitu ya. Atau upacara-upacara itu mah udah biasa gitu. Ataupun kemeriahan perayaan-perayaan kemerdekaan gitu ya. Tapi ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati kita tentang satu harapan untuk bangsa Indonesia ke depannya. Satu wish gitu ya, satu doa gitu untuk bangsa kita di usia ke-81 tahun ini. Kalau untuk umur manusia, usia 81 tahun itu sudah lansia banget gitu ya. Jadi so terlalu banyak makan asam garam, bukan cuma so banyak makan asam garam, so terlalu banyak makan asam garam. Jadi apa tuh rampe harapan untuk Indonesia di usia ke-81 tahun ini? Jadi Henny ingin mengajak sahabat budaya untuk berhenti sejenak untuk berpikir. Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, kalau mungkin kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu harapan ya. Apakah ingin Indonesia semakin maju atau mungkin ingin Indonesia di segi ekonominya semakin baik? Ya pasti ya. Ingin pendidikan semakin merata, apalagi. Dan apakah ingin lapangan pekerjaan semakin banyak? Ya pasti ya. Atau mungkin harapannya sangat sederhana, yaitu ingin melihat keluarga, lingkungan, masyarakat Indonesia itu lebih aman, damai, dan rukun ya. Karena terlalu sadiki-sadiki, baku klesadiki, kagi kamari so di koran begitu, kagi-kagi so di media sosial, kagi-kagi so di TikTok, kagi-kagi so di FB. Aduh, kenapa ini sopi baku bagi di sini? Oh, gara-gara apa so? Aduh, udah tersinggung. Aduh, bagaimana kan menjelaskan? Oh, dorang bilang, kenapa itu sana sopi, dorang bilang so baku tikang di sini kan? Tahu-tahu dondo itu batamang baik, mau soba kutikang, ya biasa. Tahu toh, kalau soba bahagia sudah no, sudah jadi sensitif, nih beta salah sedikit. Nah, kayak begitu-begitu, atau mungkin cuma ada baku-baku sedu, dari baku-baku sedu tak terus akhirnya baku marah. Atau baku-baku sedu akhirnya sobaku tersinggung, terjadilah, orang bilang tuh baku hantam. Jadi kalau ini
kangen sekali untuk Torampe masyarakat Indonesia hidup lebih aman, damai, dan rukun. Aku baku sayang ya karena torang semua basudara. Iyo toh. Aku baku cungkel. Aku baku baking panas. Aku baku antar mulu. Aku jauhkan tuh bapak gitu kan. Sudah saatnya torang ini introspeksi diri masing-masing. Apakah torang sudah memberikan yang terbaik untuk torampe bangsa Indonesia ini? Atau torang bilang cuma euforia sesaat, cuma ikut-ikut rame. Kan udah pakai merah putih, kita ikut-ikut pakai merah putih begitu. Karena donda ikut upacara, kita ikut upacara. Ikut jalan sehat, kita ikut. Pokoknya apapun itu ya, cuma baku-baku ikut dorang. Kalau setiap tahun tong cuma mau bagi itu, kira-kira apa jadinya torampe bangsa ke depan, kan? Karena torang mesti tanamkan patorampe diri itu cinta tanah air. Rasa kebersamaan, rasa apa ya, kekeluargaan. Sedap tuh kalau torang misalnya tinggal di bumi pertiwi ini dengan kedamaian, kerukunan, ya toh.

saat ini Henny menunggu untuk sahabat budaya Mobaku Iko di sini. Ini sudah ada beberapa, ini coba baca ya. Selamat pagi juga untuk Rina. Harapan saya sederhana, semoga Indonesia semakin aman dan damai. Kita boleh berbeda pilihan dan pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita saling bermusuhan. Betul sekali. Ada juga Pak Andi di Tomohon. Selamat pagi Pak Andi. Saya berharap lapangan pekerjaan semakin banyak, terutama untuk anak-anak muda, karena banyak anak muda Indonesia sebenarnya punya kemampuan, hanya saja membutuhkan lebih banyak kesempatan. Ada Siska di Bitung, harapan saya untuk Indonesia di usia 81 tahun, semoga pendidikan semakin maju dan merata. Jangan sampai anak-anak di daerah tertinggal kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Betul sekali. Ada Ibu Sandra Sompi yang ada di Suaan, semoga Indonesia aman dan nyaman ya, betul. Ada Ardi, ya, saya ingin Indonesia semakin bersih, bukan cuma lingkungannya, tapi juga dari korupsi. Semoga orang-orang yang dipercaya memimpin benar-benar dan menjalankan amanah yang sudah diamanahkan kepada mereka. Amin ya. Aduh, ini semua doa-doanya semua ini baik-baik semuanya ya. Ada Maya yang ada di Minahasa, selamat pagi. Harapan saya untuk perempuan dan anak-anak Indonesia semoga semakin mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk berkembang, dan semoga tidak ada lagi anak-anak yang takut bermimpi karena keterbatasan. Banyak sekali nih wish dan harapannya ya. Saya akan kembali dengan wish-wish yang lain, harapan yang lain ya, karena sudah banyak yang gabung di sini. Ini kasih lagu dulu untuk sahabat budaya.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Iya, mau.
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau bawa pesan lagu.
5: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

dan Sobat Budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Ini kembali lagi untuk menemani Sobat Budaya dan kali ini tolong masih membahas tentang topik kita di pagi hari ini ya. Apa topiknya? Yang baru gabung mungkin belum tahu apa ini, topik apa ini maksudnya. Oke, jadi di setiap hari ya dari Senin sampai Jumat kita tuh ada apa kata mereka, di mana di situ kita mengangkat satu topik dan Sahabat Budaya berinteraksi untuk menanggapi topiknya melalui layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok begitu ya. Nah, untuk pagi hari ini Henny mengangkat topik karena kita sementara merayakan yang namanya perayaan 17 Agustusan ya, memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk materi kita di pagi hari ini untuk topiknya, satu harapan dari Sahabat Budaya untuk Indonesia di usia 81 tahun. Sekali lagi, satu harapan dari Sahabat Budaya untuk Indonesia di usia yang ke-81 tahun. Kira-kira apa harapannya? Tadi ada beberapa juga yang sudah gabung untuk beberapa wish-nya, harapannya Sahabat Budaya. Dan kali ini ke Fajar yang ada di Bitung. Selamat pagi untuk Fajar. Kalau saya berharap harga kebutuhan pokok semakin terjangkau dan ekonomi masyarakat semakin baik. Dan yang paling penting, masyarakat kecil bisa hidup dengan tenang dan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Amin ya. Ini wish yang sangat bagus sekali karena memang sampai saat ini belum semua juga yang terjangkau ya. Apalagi di pelosok-pelosok begitu ya, ada yang masih membutuhkan yang namanya berharap harga kebutuhan pokok ini bisa terjangkau ya. Ada Denny di Manado, saya berharap generasi muda jangan sampai melupakan sejarah. Nah lo ya, kita menikmati kemerdekaan sekarang karena ada perjuangan orang-orang yang sebelum kita. Betul sekali, jadi tanpa mereka kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ya. Jadi tugas kita ini adalah meneruskan perjuangan dengan cara kita masing-masing ya. Betul sekali, terima kasih buat Denny yang sudah gabung. Next ada Yanti yang ada di Tondano. Harapan saya cuma satu sih, Indonesia tetap bersatu. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang ada di media sosial. Beda pilihan itu biasa, tapi persaudaraan harus tetap dijaga. Amin. Wah, keren sekali nih ya jawabannya. Ada Kevin, selamat pagi buat Kevin ya. Harapan saya untuk Indonesia di usia yang ke-81 tahun ini, saya berharap Indonesia bisa semakin maju di bidang teknologi, tapi tetap tidak meninggalkan budaya dan identitas kita. Karena anak muda harus bisa membawa Indonesia bersaing dengan negara-negara lain. Betul sekali. Setuju. Ada Rido, selamat pagi buat Rido. Harapan saya untuk Indonesia di usia yang ke-81 tahun, semoga anak-anak kita nanti hidup lebih baik daripada generasi sekarang. Itu saja sudah menjadi kebahagiaan bagi saya sebagai orang tua. Ya, karena mungkin dia melihat sekarang banyak juga, nggak semua sih ya, tidak semua. Tapi ada beberapa anak-anak, remaja yang bisa dibilang ya, miris sekali begitu ya. Karena mereka berharap bisa membawa anak-anak kedepannya ini untuk menjadi lebih baik, tapi ada beberapa juga yang tidak tahan mental begitu ya, mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi kadang-kadang begitulah ya, kalau misalnya dari rumah sudah memberikan pencerahan ya, tapi lingkungan di luarnya mempengaruhi, kadang-kadang susah juga ya. Jadi sebagai anak muda kita harus bisa memilah-milah ini apakah baik untuk kita atau tidak. Kira-kira kalau kita memilih ini, bagaimana ke depannya? Bagaimana masa depan kita? Jadi betul sekali seperti yang dikatakan tadi Rido ya. Semoga anak-anak nanti hidup lebih baik daripada generasi sekarang. Itu saja sudah menjadi kebahagiaan buat dia sebagai orang tua. Sebuah harapan, wish dari orang tua begitu. Semua orang tua pasti mengharapkan hal yang sama. Ingin anak-anaknya menjadi yang terbaik dan pastinya mampu membanggakan orang tua dan keluarga pastinya ya.

dan yang pasti ini bisa menarik kesimpulan dari beberapa yang sudah bergabung di pagi hari ini untuk topik apa kata mereka ya. Apa harapan kita sebagai bangsa Indonesia untuk bangsa kita yang sudah menginjak di usia yang ke-81 tahun ini. Pastinya kemerdekaan Indonesia memang bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Karena setiap orang memiliki harapan yang berbeda, sahabat budaya, mulai dari kesejahteraan, pendidikan, lapangan pekerjaan, keamanan, hingga yang namanya persatuan dan kedamaian, ya. Tapi apapun harapan kita, semuanya membutuhkan tindakan nyata. Jadi dorong bilang jangan cuma di mulut, jangan cuma di harapan, tapi mari torong sama-sama wujudkan, ya. Perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Jadi jangan dulu berpikir keras untuk bangsa ke depan mau apa, torong mau suka bagaimana. Torong mulai dari terompe diri sendiri dulu, di lingkungan keluarga, di lingkungan kita bersosialisasi, entah itu di pertemanan, entah itu di kampus, di sekolah, ataupun di tempat kita bekerja, ya. Jadi mari menjadikan HUT yang ke-81 Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk tidak hanya berharap Indonesia menjadi lebih baik ke depan, tetapi juga ikut menjadi bagian dari perubahan tersebut, ya. Karena masa depan Indonesia itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tentunya di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya, dan kita bisa mengambil hikmah dari topik yang diangkat untuk pagi hari ini. Sekali lagi, merdeka untuk Indonesia.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi,

0: menyuarakan keadilan serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

sahabat Berita Terang, saya tinggal ke Bagus Yang Sadi dari Endang Sukamti, Rayuan Pulau Kelapa ya, yang sekaligus mengantar kita di menit yang ke-25 dari jam 9 pagi. Terang masih di Nyur Melambai Pagi, ini masih berteman dengan ini dengan lagu-lagu asik tentunya, lagu-lagu nasional tentunya dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, sekaligus menyemarakan suasana hari ini ya. Berbicara soal 17 Agustus dulu dan sekarang nih sahabat budaya ya, kita tahu tanggal 17 Agustus 1945 ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana pada hari itu ya Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia juga membacakan yang namanya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Dimana pada masa itu sahabat budaya perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan itu sendiri dilakukan dengan penuh pengorbanan, perjuangan ya. Jadi para pahlawan harus menghadapi yang namanya penjajahan, terus peperangan, kekurangan ya, makanan dan juga berbagai kesulitan lainnya ya. Setelah proklamasi, perjuangan belum selesai, ya kan? Belum benar-benar aman, bangsa Indonesia masih harus mempertahankan yang namanya kemerdekaan dari pihak-pihak yang ingin merebut kembali menguasai Indonesia, ya. Jadi semangat persatuan, keberanian, dan rela berkorban ini menjadi kekuatan utama rakyat Indonesia, sahabat budaya. Pada masa awal kemerdekaan, peringatan 17 Agustus ya lebih banyak dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana. Masyarakat berkumpul mengikuti yang namanya upacara ya, mengenang jasa para pahlawan dan menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Kondisi masyarakat yang bisa dibilang masih serba terbatas tentu membuat perayaan kemerdekaan tidak semeriah sekarang gitu ya. Tapi yang pasti semangat untuk mempertahankan kemerdekaan itu sangat kuat gitu. Nah, kalau kita lihat 17 Agustus sekarang ya. Saat ini 17 Agustus itu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi perayaannya memang dilakukan di berbagai tempat, mulai dari sekolah, kantor, lingkungan masyarakat sampai dengan tingkat nasional nih sahabat budaya. Dan kegiatan-kegiatan yang umum dilakukan itu ya kita tahu bersama ada yang namanya upacara bendera, lomba 17 Agustusan ya. Ada pawai, ada pentas seni, ada kerja bakti, ada kegiatan sosial lainnya gitu ya, menghias lingkungan dan lain sebagainya dengan ornamen-ornamen bernuansa merah putih tentunya ya. Nah, perayaan sekarang juga memang semakin berkembang karena adanya teknologi nih sahabat budaya, dan juga ada yang namanya media sosial. Jadi kita itu bisa membagikan foto, video, juga berbagai kegiatan bertemakan kemerdekaan melalui internet. Jadi kita itu dipermudah gitu ya sahabat budaya. Itulah kelebihan untuk yang sekarang ini gitu ya. Kalau perbedaan dulu itu kita harus berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, menghadapi penjajahan, peperangan, dan kita melakukan perayaan-perayaan itu hanya sederhana karena keterbatasan fasilitas gitu ya. Dan semangat perjuangan diwujudkan melalui pengorbanan fisik nih sahabat budaya. Tapi kalau sekarang itu kayaknya sebenarnya lebih dipermudah karena kita tinggal mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini gitu ya. Dan menghadapi tantangan di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, globalisasi gitu ya. Dan perayaan sekarang tuh lebih meriah dan beragam. Jadi karena banyak variasi yang bisa kita lihat dari dari internet misalnya, terus dengan perkembangan zaman juga ya, banyak masukan dari generasi-generasi muda dan juga teknologi dan media sosial yang berkembang dengan pesat gitu sahabat budaya. Dan juga semangat perjuangan bisa diwujudkan melalui prestasi dan kontribusi yang positif tentunya dari generasi-generasi muda gitu. Jadi kalau kita memaknai 17 Agustus bagi generasi sekarang gitu ya, kemerdekaan itu bukan berarti kita tidak memiliki perjuangan sahabat budaya. Karena generasi sekarang itu mereka tuh punya tugas untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Walaupun memang kita lihat sekarang ada beberapa juga yang bisa dibilang miris ya, karena masih suka terjebak dengan lingkungan yang negatif ya, pada akhirnya menggiring mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi itulah perjuangan yang harus
benar-benar diperhatikan ya untuk anak muda zaman sekarang. Sebagai pelajar kita bisa menunjukkan semangat kemerdekaan dengan kita belajar sungguh-sungguh, juga menghargai perbedaan, menjaga persatuan ya, menaati aturan misalnya yang ada di sekolah, di kampus ya, di tempat kerja, melestarikan budaya Indonesia juga termasuk ya, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Karena teknologi itu hadir untuk membantu kita ya, membantu aktivitas yang kita lakukan, mempermudah lah kata orang. Jadi kalau kita memakai teknologi itu untuk hal-hal yang positif, pasti itu berdampak baik untuk kita dan untuk masa depan kita. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teknologi itu untuk hal-hal negatif, pastinya akan merusak mental kita dan merusak masa depan kita. Nah, pilihan sekarang ada di tangan kita, sahabat budaya. Apakah kita mau mempermudah dengan pastinya memakai teknologi itu untuk masa depan kita yang lebih cerah, lebih baik, atau mau menggunakan teknologi itu untuk merusak masa depan kita, iya kan? Jadi kesimpulannya 17 Agustus ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Itu kita semua pasti tahu gitu ya. Nah kalau dulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan, sekarang kita harus berjuang untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju, bersatu dan sejahtera gitu ya. Dimana semangat perjuangan boleh berubah bentuk, tapi yang namanya rasa cinta kepada Indonesia itu harus tetap ada. Dan yang paling sulit memang sampai sekarang kita harus akui, benar atau tidak, tapi kita harus mengakui bahwa perjuangan yang paling susah untuk kita lewati itu adalah berjuang melawan diri kita sendiri, melawan keakuan kita gitu ya. Jadi itu yang harus memang benar-benar kita babat habis gitu ya. Kalau memang kita ingin perubahan ke depannya lebih baik, kita harus membabat hal-hal yang tidak baik ke diri kita dan tentunya mengisinya dengan hal-hal yang lebih baik, lebih positif. Selamat pagi untuk Rikot P94. Riko Tana Patah hadir dari Bengkulu. Ada Nunung ya, Nana Julita Rompas, Ibu Sandra Sompe juga yang selalu setia ya, Bung Abadi juga, ada Ardiles dan Bung Sami Sendok ya. Ada juga tadi yang sudah bergabung, sudah memberikan semangat juga ya, Advokat Papua. Wah, terima kasih untuk gift-nya juga ya. Semua-semua yang selalu setia dengan Tarang di sini. Dan juga tadi ada juga yang sudah sempat bergabung, banyak ya tadi, tapi oke. Ada Mochi juga ya. Yap, dan ini masih hadirkan lagu-lagu tentunya penyemangat di hari yang spesial ini, karena bangsa Indonesia kita lagi merayakan yang namanya kemerdekaan Indonesia di usia yang ke-81 tahun. Kita gak mau ketinggalan dong untuk turut menyemarakannya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batu.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 51 menit melintas dari jam 9 pagi ya. Yang pasti sahabat budaya, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini ya, semua sudah terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Henny hadirkan untuk pagi hari ini. Tentunya dalam rangka kita memperingati HUT RI yang ke-81 ya. Dan juga untuk sahabat budaya yang sudah selesai dengan mengikuti upacara bendera, atau selepas ini ada perlombaan-perlombaan juga yang masih terus dilakukan. Ada juga yang kemarin, ada yang kemarin dulu juga sudah melakukan lomba-lomba ya, untuk mengisi ya yang namanya memperingati HUT RI yang ke-80 dalam rangka untuk menyemarakan juga ya sahabat budaya. Dan sebenarnya sih bukan hadiahnya yang dicari, tapi kita ingin sahabat budaya bisa mengisi kemerdekaan dengan semeriah mungkin ya, karena ini adalah ajang setahun sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa dimaknai, dan kita juga sekali lagi bisa menjadi warga negara yang baik, bisa menjadi bangsa yang tentunya beretika, bermoral, dan pastinya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Oke, Henny akhiri sampai di sini dulu sampai kebersamaan tentunya di pagi hari ini. Selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk New Normal Siang sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Henny pamit terpisah untuk berkudapa ulang lain waktu lain kesempatan. Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
3: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Perempat Manado di suasana kemerdekaan ini. Hari ini kita Bangsa Indonesia ya kembali memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya saudara ya. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Dan saudara ya, mudah-mudahan dengan semangat kemerdekaan ini kita selalu memberi yang terbaik untuk Indonesia ya. Jadi jangan sampai kita luntur semangat nasionalisme kita ya, semangat patriotisme kita. Nah, di era kemerdekaan ini saudara kita tinggal mengisi kemerdekaan Indonesia ya dengan sesuatu yang positif ya, bisa membuat satu prestasi ya, kalau kita sebagai mahasiswa murid ya, kita harus belajar dengan giat agar supaya kita bisa berhasil ya. Dan dengan keberhasilan ini kita bisa membangun negeri Indonesia tercinta. Baik, sahabat budaya, jangan kemana-mana, sampai di pukul 15 nanti saya akan temani Anda di Nyur Belambai Siang.
1: Tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan sebuah tanggal istimewa bagi masyarakat dan penduduk negara Indonesia, karena secara de facto dan de jure 73 tahun silam negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi. Sebelum teks tersebut dibacakan Soekarno-Hatta pada tanggal 7

Jajahannya di Indonesia sampai di Madura dan Ternate, dan akhirnya mundur serta mengambil alih Sunda Kelapa. Walaupun penjajahan Portugis berakhir di tahun 1602, namun bukan berarti Indonesia terlepas dari penjajah. Melalui Banten, Belanda datang ke Indonesia dan bermaksud menguasai pasar rempah-rempah dengan mendirikan VOC pada tahun 1602. Seiring Belanda memperluas wilayah jajahannya, perjuangan mempertahankan tanah air terjadi di seluruh wilayah Indonesia, seperti perlawanan rakyat Maluku pimpinan Patimura di tahun 1817, peperangan yang dipimpin Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo di Pulau Jawa. Yang tidak kalah lagi, perjuangan putra dan putri dari Sulawesi Utara melawan penjajah, di antaranya BW Lapian, Maria W. Maramis, LN Palar, dan Sam Ratulangi. Mari kita satukan hati membangun bumi pertiwi, karena 73 tahun Indonesia merdeka bukanlah hadiah dari penjajah, karena kemerdekaan ini adalah tetesan keringat darah dan air mata para pejuang bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-73.

0: siang, ini anak. Mau jadi apa anak-anak? Dari pagi sampai pagi, cuma ada baku-baku tembak di muka handphone.
1: Handphone kok, Mama?
0: Jangan kasih ajar pak orang tua, eh.
1: Aduh, Mama Dang. Napa so kena kita?
0: Cepat, ngana badiri dari situ, eh. Kong cari kerja. Berbuat sesuatu, anak. Kalau ngana sekarang cuma aja baku-baku tembak di handphone. Tu pejuang-pejuang kemerdekaan dulu, eh. Dah berjuang dengan darah kasihan. Supaya torang boleh mau merdeka dari penjajahan. Jangan sia-siakan, jangan bermalas-malas, eh, anak.
1: Siap, Komandan.
2: Game over. Segera bangkit dari kemalasan. Sing-singkan lenganmu, gapai cita-citamu.
3: Sebelas delapan delapan AM.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.
1: Sebelas delapan AM.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Sebelas delapan AM.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: Bagus dari Christy ya, lewat lagu Pelangi yang menjadi original soundtrack film Badai Pasti Berlalu ya, yang dibintangi siapa Mondi Kaiser Hito ya, dan lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi aslinya Yuni Syara ya. Dan ini bukan hanya sekedar lagu cinta saudaya, karena di balik melodinya ada cerita ya sahabat budaya, tentang seseorang yang masih menyimpan rindu kepada seorang kekasih yang sudah tidak lagi bersamanya ya. Dan kenangan indah ini ya memang bisa berlalu sih, tapi senyum dan sosok seseorang terkadang tetap tinggal di dalam ingatan. Lagu dari Yuni Syara ya, Pelangi ya. Dan lagu Pelangi ini dirilis pada tahun 1997, dan banyak versi yang di cover oleh penyanyi-penyanyi muda lainnya. Saudara, lagu ini memang enak ya, terasa menyentuh hati. Oke, dan selamat siang buat sahabat budaya yang saat ini masih menikmati suasana kemerdekaan ya. Dan tadi mungkin sebagai asisten lagi, sebagai ASN, aparatur sipil negara, sebagai selain aparatur sipil negara, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa ya, tadi sudah mengikuti apa coba ya, udah mengikuti upacara penaikan bendera ya, memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya, memperingati HUT Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan mungkin sahabat budaya di tempat tinggal Anda memang lagi pada rame ya memperingati 17 Agustus ini ya, hari kemerdekaan Indonesia ini, dengan berbagai kegiatan-kegiatan, lomba-lomba ya, olahraga, kesenian dan lain-lain ya. Pada seru-seruan nih sahabat budaya, mungkin di kelurahan, tingkat kelurahan ada lomba panjat pinang, ada lomba lari karung ya, ada lomba makan kerupuk dan lain-lain sebagainya. Ya, nanti malam mungkin ada artis-artis lokal yang bakal memeriahkan malam pesta apa kemerdekaan Indonesia ya, memperingati kemerdekaan Indonesia di pusat-pusat kota ya saudaya. Apakah ada seperti itu saudaya ya? Setahu saya pasti ada ya. Oke, semoga semangat nasionalisme patriotisme kita terus menyala-nyala sahabat budaya, jangan sampai kita melempem ya semangatnya ya sahabat budaya. Jadi kita harus semangat. Coba Anda bayangin gitu, para pejuang ya sahabat budaya, mereka itu rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung mempertahankan nyawa mereka ya, merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah Belanda. Oke, dan sahabat budaya masih bersama saya Stanley di Nyiar Lambai Siang. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Pro 4 Suara Budaya Kawanua di Nyiar Lambai Siang.
1: 88,6 FM, 11,88 AM.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Well, oke, Saudara bersatulah Indonesia ya, Saudara, marilah kita generasi muda Indonesia kita bersatu untuk kemajuan bangsa Indonesia, Saudara ya. Jangan sampai kita gampang diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, Saudara ya. Jadi kita selalu memikirkan hal-hal kemana akan kita bawa bangsa Indonesia ini ya, sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, di menjelang bukan menjelang sih, ini sudah ya, karena kita sudah tadi sudah mengikuti prosesi ya, upacara bendera ya 17 Agustus di instansi, baik di instansi pemerintah ya, di instansi swasta juga ya, di lingkungan tempat tinggal Anda. Nah, sahabat budaya, mungkin sahabat budaya bagaimana kalau memperingati ke 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita biasanya kan kita sudah membayangkan kan bendera merah putih ya di pikiran kita ini kan, kalau 17 Agustus begitu ya, di 17 Agustusan itu kita sudah membayangkan itu suasananya seperti ada bendera merah putih, terus ada lomba-lomba ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada lomba balap karung atau lomba lari karung ya, ada lomba makan kerupuk, ada tarik tambang, ada panjat pinang dan lain-lain ya. Tapi bagaimana sih sahabat budaya kalau tahun ini kita bisa bikin sesuatu yang berbeda ya saudara ya. Nah, seandainya sahabat budaya kalau Anda itu jadi ketua panitia ya di hari 17 Agustus di lingkungan Anda itu, apa sih kegiatan yang ingin Anda buat misalnya ya, yang unik-unik ya, yang belum pernah diselenggarakan, coba Anda pikirin kira-kira apa saudara ya yang akan Anda lakukan ya, yang akan Anda perlombakan untuk memperingati hari 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Mungkin ada semacam kegiatan atau lomba-lomba yang lain daripada lain ya saudara, yang punya yang rada-rada unik, kemudian kalau panggung musik juga bisa ya, panggung musik, terus ada kuis-kuis sejarah, kemudian kalau senang dengan kuliner bisa dibuat festival ya, festival kuliner atau festival makanan daerah atau kegiatan sosial seperti itu ya. Oke, saudara yang lagi mendengarkan dan melihat atau menyaksikan siaran Pro4 lewat live TikTok siang hari ini, oke, ditunggu ya, kirimkan di kolom komen kira-kira apa

0: saya bilang tadi, bisa yang berhubungan dengan musik ya, kemudian bisa ada kuis-kuis yang menyangkut sejarah, bisa kalau menyangkut makanan ya bisa semacam ada lomba festival makanan daerah yang unik dan menarik, atau juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ya silakan Anda kirimkan juga lewat WhatsApp ya di 0853424009028 ya, dan di live TikTok di kolom komen silakan Anda kirimkan ya. Nanti kita lihat siapa yang punya konsep 17 Agustus yang paling kreatif ya sahabat Daya. Ya, jadi ada bonus pertanyaan nih buat sahabat Daya. Kalau menurut Anda lebih penting 17 Agustus itu dirayakan dengan meriah atau diisi dengan kegiatan yang bermanfaat? Nah, ini bisa menghasilkan semacam pro dan kontra ya, yang seru dan akan membuat acara peringatan memperingati kemerdekaan ya Republik Indonesia, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini semakin meriah dan menarik dan unik ya saudara. Oke. Baik, sahabat Daya, ditunggu di kolom komen untuk yang sudah bergabung lewat TikTok di live TikTok Perempat. Silakan yang belum follow boleh di follow dulu ya, biar nanti Anda akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat untuk Anda lewat siaran kami di program 4 RRI Manado di live TikTok Perempat ya. Jangan lupa komen, share, dan jangan lupa tap-tap layar ya saudara. Oke, sambil kita break dulu, jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus bersama RRI Pro 4 Manado.
1: Pak Rahmat.
2: Iya nak.
1: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
2: Ya sudah sejak saya kecil nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
1: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
2: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
1: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
2: Ya, kadang kami merasa dilupakan, nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
1: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
2: Ya kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
1: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
3: Suara pemuda, aksi nyata. Karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: Ya, sapa budaya apa ya? Ya, tahukah Anda bagaimana ini saya pengen bagi sedikit tentang bagaimana kalau kita tuh memasang bendera merah putih ya saudara. Jadi menjelang 17 Agustus kan itu saudara kita harus memasang bendera merah putih ya saudara. Apakah di rumah sudah pasang bendera belum nih saudara ya? Nah, ini dia. Menjelang 17 Agustus jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya tentunya jangan lupa kita memasang merah putih di rumah ya dan juga lingkungan sekitar. Nah, saudara, jadi kita pastikan bendera kita itu dalam kondisi yang baik ya, dalam kondisi yang baik, kemudian bersih ya saudara. Apalagi pokoknya saudara jangan sampai bendera itu kusam ya, kotor ya. Jadi kita harus kalau bendera itu kotor atau kusam itu harus kita cuci ya. Kita cuci dulu, kita bersihin biar kelihatan bendera itu cemerlang saudara ya. Jangan bendera itu sudah kelihatan kusam ya, sudah mungkin bendera itu sudah tua ya. Bahkan sudah sobek. Nah, itu tidak layak ya kita untuk kita bukan berarti itu punya apa ya. Anda kan bilang oh itu so punya story sejarah ya. Ya, tapi saudara sebagai nilai kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik ya untuk negara kita ya, yaitu dengan memasang bendera yang memang bendera itu kelihatan layak untuk kita pasang ya, dalam kondisi tidak rusak ya, tidak kotor, tidak sobek, tidak ada kotor apapun yang melekat di bendera itu. Jadi ya, kalau Anda sudah punya bendera yang baru, mending itu ya yang baru aja dipasang. Jangan sampai saya lihat ada itu pasang bendera itu sudah bukan melihat bendera ini merah putih atau merah apa. Warnanya sudah bukan merah putih saudara ya, karena sudah luntur. Kemudian kondisi kainnya itu sudah sobek. Nah saudara ya, jadi ada baiknya bendera itu harus kita pasang dengan kondisi yang baik ya. Kondisi yang baik tentunya dari apa warnanya ya, kebersihannya juga ya, tidak kusut. Nah itu dia. Lanjut ya saudara. Jadi pastikan bendera itu dalam kondisi baik, bersih dan tidak dipasang secara sembarangan. Nah itu dia, ada yang kita lihat dia tidak tahu dia memasang bendera itu posisinya itu sudah bukan berada pada satu tiang penuh ya. Dia memasang itu sudah setengah tiang. Nah, itu kan bisa jadi lain lagi arti dari memasang bendera setengah tiang kan. Anda kan tahu kalau setengah tiang itu lagi berkabung. Nah, kita bukan berkabung ya. Kita lagi merayakan sorak-sorai kegembiraan ya, kemerdekaan. Kita lagi merasakan atmosfer kemerdekaan Indonesia ya, di usia kemerdekaan kita yang sekarang ini sudah bukan anak-anak lagi, sudah 81 tahun saudara ya, jadi sudah cukup dewasa ya, sudah lama ya kita menghirup udara kemerdekaan. Jadi itu ya, jangan pasang sembarangan. Posisi bendera itu juga harus dilihat ya. Jangan cuman kita asal-asal aja ya. Yang penting orang lihat so pasang bendera. Dia sunya ndak di pada petiang, cuma ada gate begitu. Cuma ada gate ya begitu ya. Orang harus hormati itu bendera ya. Jangan orang cuma pasang secara sembarangan begitu ya. Karena kemerdekaan itu sebenarnya bukan hanya soal memasang bendera sih, tapi juga orang belajar menghargai simbol negara Indonesia, yaitu bendera. Ya, jangan sampai kita sembarangan ya memasang bendera. Ya, jadi saya perhatikan ada yang ini supasang, cuma pasang PPND-PND, DP tiang, DP apa, harus pasang berdiri tegak ya. Ini dia merah putih yang kita harus pasang dia berdiri tegak dan berkibar-kibar. Jangan sampai kain bendera itu sudah terlingkar-lingkar ya, sudah tidak enak lagi kelihatan kan. Ini bendera kenapa tak gulung-gulung begitu ya, orang baru bilang ya. Jadi harus dibetulin ya. Oke, nah itu memasang bendera merah putih ya. Intinya kita harus pastikan bendera dalam kondisi baik dan bersih ya. Jadi bukan memang kalau Anda tidak punya, masih ada punya bendera lama ya, tapi saya pastikan Anda lihat bendera itu masih belum sobek ya, masih bersih meskipun sudah tidak baru, tapi kondisinya masih baik ya, ya silakan ya Anda pasang saja. Tapi kalau memang sudah kondisi sudah tidak memungkinkan ya, belilah ya, beli bendera merah putih ya, kan tidak harus yang besar ya, yang besar sekali ya, pokoknya ada bendera merah putih ya, ya harganya juga kan belum terlalu mahal saudara ya. Nah itu dia bagaimana kita menghargai simbol negara dengan memasang bendera merah putih tidak sembarangan ya. Dan ada tips yang kedua, bagaimana kita menjaga kesehatan saudara ya pada saat mengikuti perlombaan. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Tepatnya 1.340 suku bangsa. Berbagai kawasan di tanah air memiliki suku asli atau suku pribumi tersebar dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga di Sulawesi Utara, tersebar dari Miangas sampai Pulau Rote.
1: Kita karu orang Minahasa, orang re Indonesia.
2: Aduh, balinek gampang kami ini. Orang-orang sangir le Indonesia, orang Indonesia.
3: Uti, Gorontalo itu Indonesia, orang Indonesia.
0: Mereka adalah sebagian kecil yang ada di Sulawesi Utara. Biarkan kesukuan itu mempersatukan kita. Hancurkan perbedaan. Orang Indonesia miliki rasa nasionalisme yang tinggi. Indonesia.

Oke, dan kita lanjutkan lagi, saudara masih di Semarang memperingati Hari Kemerdekaan ya, Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya, saudara ya. Dan kita masih dengan informasi dan tips untuk sahabat budaya ya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda mengisi suasana ya di memperingati kemerdekaan Indonesia, saudara mungkin dengan tips-tips ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya yang mungkin saat ini masih memperingati ya hari HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan berbagai kegiatan-kegiatan ya saudara, perlombaan dan lain-lain ya. Nah, kalau tadi itu kita sudah berbagi tips mengenai bagaimana cara kita memasang bendera merah putih, kemudian bagaimana memasang bendera itu secara tidak sembarangan ya saudara, dan bagaimana kita bisa menghargai simbol-simbol negara seperti bendera, lambang negara dan lain-lain ya saudara. Oke. Dan bagaimana menjaga kesehatan saudara apabila kita mengikuti saat perlombaan ya. Buat Anda yang akan mengikuti lomba 17 Agustusan ya, saudara jangan lupa untuk mengadakan semacam pemanasan lebih dulu atau apa ya istilahnya ya. Warming up lah seperti itu ya. Pemanasan ya. Jadi kita lakukan pemanasan terlebih dahulu, kemudian kita minum air yang cukup ya, kita minum air yang cukup dan jangan kita terlalu memaksakan diri apabila tubuh sudah dalam keadaan kelelahan ya. Jadi kalau kita sudah merasa lelah jangan dipaksakan ya. Nah, meriah boleh meriah, tapi yang utama adalah kesehatan ya, karena kesehatan itu tetap nomor satu ya. Jadi jangan memaksakan diri kalau tubuh sudah kelelahan, karena banyak perlombaan ini saudara kita ikuti semuanya ya. Nah, itu menyita tenaga kita ya, menguras tenaga, apalagi perlombaan yang seperti lomba adu ketangkasan seperti lari begitu sahabat ya. Nah, jangan karena iming-iming hadiah yang menarik, hadiah gede, Anda ikuti semua ya. Nah, akhirnya tubuh sudah kelelahan tapi Anda memaksakan diri ya. Nah, itu. Jadi boleh meriah boleh tapi sehat tetap nomor satu itu ya. Kemudian ada lagi tips sederhana menyambut 17 Agustus ya. Nah, itu Anda tidak perlu menunggu acara besar untuk menunjukkan semangat kemerdekaan ya. Nah, saudara yang Anda perlu lakukan adalah membersihkan diri, mandi ya. Kita perlu juga membersihkan halaman-halaman tempat tinggal kita, halaman rumah kita. Ya, rapikan lingkungan dulu ya, dan juga bisa kalau di tempat kita biasanya ya di pemukiman penduduk itu yang baik tinggal di desa ya atau di tempat-tempat pemukiman penduduk lainnya itu harus ada misalnya ikut kerja ya, kerja bakti ya, karena lingkungan yang bersih saudara itu juga bisa membentuk semacam penghargaan terhadap tempat kita tinggal ya. Jadi lingkungan yang bersih juga menjadi bentuk penghargaan terhadap tempat tinggal kita ya, begitu. Kemudian ada lagi saudara mengenai perlombaan. Nah, kalau berbicara lomba saudara itu kadang ada perlombaan yang membosankan ya saudara. Nah, bagaimana supaya lomba itu tidak membuat orang bosan ya,
Nah, kalau di lingkungan Anda itu ada perlombaan, nah cobalah Anda menambahkan permainan yang melibatkan berbagai umur atau berbagai usia ya. Jadi bukan cuma dominan orang-orang muda saja, namun kita bikin itu melibatkan berbagai usia ya, bisa anak-anak, bisa remaja, bisa orang tua, bahkan bisa lansia ya. Bisa memiliki jenis lombanya masing-masing ya. Nah, karena apa? Tujuan dari perlombaan ini tujuannya bukan sekedar mencari pemenang ya, tapi mempererat kebersamaan ya, begitu. Dan sahabat daya, buat generasi sekarang ini ya, kemerdekaan itu bukan berarti perjuangan itu sudah selesai. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan cara bagaimana ya, kalau kita masih belajar, masih siswa, mahasiswa, kita belajar dengan giat ya. Nah, kita bekerja ya, kalau sudah punya pekerjaan kita bekerja dengan baik ya. Kita bisa menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan kita. Nah, itu dia. Oke, samudaya, jangan kemana-mana, masih ada informasi tips lainnya yang akan saya bagikan untuk Anda. Tetap di Perempat Suara Budaya Kawanwa.

0: Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Dari tambang, perkebunan, hingga hasil laut. Tapi selama ini terlalu sering kita hanya menjual bahan mentah. Nilai kecil, manfaat pun belum sepenuhnya kembali ke rakyat. Sekarang saatnya berubah. Lewat Asta Cita 5, kita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nikel diolah menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sawit diproses jadi biofuel ramah lingkungan. Hasil bumi kita bernilai lebih tinggi, memberi kebanggaan dan kesejahteraan. Dengan industri kuat di dalam negeri, jutaan lapangan kerja baru tercipta. Anak muda bisa bekerja dan berkarya di tanah air sendiri. Desa maju, kota berkembang, dan Indonesia melangkah menuju kemandirian ekonomi. Asta Cita 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dari bumi kita untuk kejayaan bangsa kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Asta Cita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Asta Cita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Kamu tuh,
2: Ibu.
1: Bastuk jualan, Kang.
2: Iya, Bu. Mesti bikin lebih. Akhir-akhir ini lupa rame orderan.
1: Iya, Kang. Rupanya lebih rame Om Utu pe rumah makan. Boleh tuh saya tahu di perasia.
2: Om Utu kata cuma ada ikut pelatihan digital marketing.
1: Oh, begitu, Dang.
2: Iya, no. Dari pemerintah, Dang. Om Utu so tahu pakai itu aplikasi. Jadi, soalnya nak cuma baju di warung, Om Utu le buka orderan online. Kali itu semula rame. Dari pelanggan seboleh pesan lewat aplikasi, malahan ada yang sampai di luar kota, le.
1: Oh, mantap kok, Mang Umutu. Jadi yang ada usaha UMKM sebenarnya perlu mengikuti program pemerintah, Kang, buat UMKM, ada DP manfaat.
2: Tentu, ada ikuti DP program-program berupa akses permodalan, pelatihan, dan tu bimbingan usaha boleh bikin orang pelaku UMKM lebih siap bersaing dan berkembang.
1: Betul, dan orang harusnya beli tu produk UMKM, Kang, supaya boleh mau bantu terompet teman-teman yang mau usaha boleh tumbuh lebih kuat, Kang.
2: Iya.
3: Karena dengan UMKM yang kuat, Indonesia makin hebat.
4: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
5: Bastoh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
4: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
6: Jangan main depan sini.
4: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kang ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
7: Pulau yang dimiliki Indonesia.
8: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
4: Aduh, kalau yang ini Jamal. Keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat Dharma Palus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Tole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua. Hey Schulze, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Aduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Ya, baik, selamat siang sahabat budaya. Selamat berjumpa kembali di acara request yang Torang Gentorang ya, lagu-lagu pop Manado. Nanti bisa Anda request lagu di sini di nomor WhatsApp 085342400928 ya, yang mau bergabung Stanley tunggu ya di nomor WhatsApp 085342400928 ya, saudaya, di acara Torang Deng Torang. Oh,

budaya, nanti juga Anda lewat TikTok boleh ya, request lagu lewat TikTok juga boleh. Jangan lupa ya, di follow dulu akun perempatnya di TikTok ya, jangan lupa di follow, jangan lupa juga di share, di komen, dan di tap, di tap-tap layarnya ya Samudaya, biar semakin tambah banyak para pemirsa yang mendengarkan dan menyaksikan siaran kita di siang hari ini di acara Torang Deng Torang ya. Baik, sebelumnya Torang dengar dulu sebuah lagu berikut ini.

0: Let's see it.
1: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853 424 0092.

0: 28.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. Di PKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% untuk petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh. Tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya siapa, nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Baik pendengar, 81 tahun Indonesia Merdeka itu saudaya bukan hanya tentang bagaimana mengenang perjuangan para pahlawan ya sahabat budaya, akan tetapi bagaimana kita bisa melanjutkan ya saudaya, bisa meneruskan semangatnya melalui karya persatuan dan juga kepedulian ya saudaya. Ya, marilah sahabat budaya kita terus melangkah bersama menjaga Indonesia, menjaga persaudaraan ya, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, yang berarti ya. Ya, sebenarnya jadi 81 tahun Indonesia Merdeka itu ya, mungkin ada beda pilihan, tapi satu Indonesia, beda daerah tapi satu tanah air, beda suara tapi satu bangsa ya. Dan mari kita merayakan kemerdekaan dengan persatuan, karya dan semangat untuk terus maju. Ya, jadi saya ucapkan sekali lagi untuk Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Merdeka. Ya, oke, saudaya, di siang hari ini buat Anda saudaya, saya masih melanjutkan untuk kebersamaan kita di acara request lagu-lagu pop Manado ya sahabat budaya. Jadi silakan yang ingin gabung sahabat budaya di 0853-424-00928 untuk yang ingin request lagu-lagu pop Manado ya. Ya, jadi di silakan saja sahabat budaya. Ya. Nah. Jadi kalau berbicara perayaan memperingati HUT kemerdekaan Indonesia, Dirgahayu Indonesia yang ke-81 tahun ini, memang sudah Indonesia ini sudah lama merdeka ya, sudah 81 tahun ya saudara. Jadi kita mestinya di era kemerdekaan ini kita sudah bisa sejajar ya dengan bangsa-bangsa lain yang juga sudah duluan merdeka ya sahabat budaya. Nah, merdeka itu bukan cuma merdeka melawan penjajah, tapi merdeka juga dalam segala aspek kehidupan ya. Jadi mestinya kita harus melihat bahwa negara Indonesia ini apakah sudah merdeka semuanya ya, apakah di tempat tinggal kita sudah mencerminkan kemerdekaan ya. Nah, misalnya jalan-jalan di daerah di kampung-kampung itu, apakah sudah jalannya itu sudah merdeka atau belum terisolir ya saudaya. Banyak jalan-jalan yang mungkin jalan yang masih belum merdeka ya, istilahnya belum merdeka itu artinya belum terisolir ya, mungkin masih banyak yang masih rusak jalannya ya, belum bisa terkoneksi di jalan itu mungkin ya, karena di tempat tinggal Anda mungkin masih banyak keterbatasan ya, transportasi masih sulit untuk masuk ke daerah Anda ya. Jadi itulah yang saya bilang belum merdeka ya. Nah, bagaimana supaya itu bisa merdeka? Marilah kita sama-sama masyarakat bersinergi dengan pemerintah ya. Jadi jangan cuman kita mengharapkan perubahan di tempat di daerah kita, tapi kitanya aja tidak mau memberi diri untuk membangun bersama pemerintah. Artinya kalau diajak kerja bakti ya, kita harus spontanitas ikut ya, bersama-sama kerja bakti untuk membersihkan atau membangun atau apalah yang membuat supaya daerah tempat tinggal di desa kita lebih maju ya. Nah, begitu sebenarnya. Jadi masyarakat sama-sama lah ya dengan pemerintah ya, bagaimana bekerja sama untuk membangun desa kita ya saudaya. Jadi mulai dari mengikuti kerja bakti Mapalus ya, kalau ada program-program Mapalus ikut saja ya. Oke, dan silakan saudara yang ingin request lagu, saya buka line WhatsApp di 0853-424-00928. Ini ada Ibu
Jusya ya. Ya, Ibu Jusya ini sudah mengirimkan WhatsApp. Halo, selamat siang Bapak Ganteng Pak Budi alias Pak Stanley. Torang ting torang, ini dengan Ibu Jusya dari Perum Ria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dengan judul lagu Nimbole Bacere yang nyanyi Eliani Pandean. Alos apa ini? Kalau oh dua kali ini. Selamat siang Pak Ganteng Pak Budi. Merdeka. Oh iya ini. Sekali merdeka tetap merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Ini ya Ibu Jusya di Pemgria Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, request lagu Nimbole Bacere dari Eliani Pandean dan Christian. Mau kirim salam for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Halo, selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat Bapak Dengar Jone, Ibu Lina dan Pak Gemini, dan semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lambert alias Pak Stanley. Thanks ne, torang deng torang, God bless you. Oke, terima kasih untuk Ibu Jusya yang sudah gabung, katanya request Nimbole Bacere. Ya, oke. Elia Pandean dan Kristi Podung. Ya, betul sekali Nimbole Bacere, Kang. Ya, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia, ya. Ya, jadi hanya maut yang dapat memisahkan Anda dan pasangannya, Anda dan pasangan Anda, ya. Oke, saudaya masih saya ditunggu di nomor WhatsApp 0853440098 dan juga di live TikTok Prompat. Jangan lupa di komen di kolom komentar, ya. Saudaya di siang hari ini kita masih mengangkat tentang semangat kemerdekaan yang ke-81, ya, memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, ya. Nah, silakan semuanya bisa gabung. Jangan lupa komen dan juga request lagu, mau lagu pop mana do apa, ya, silakan saja, ya. Ini ada dari siapa lagi yang sudah request. Selamat siang Pak Lambert, minta lagu dang Kiapa Bapak Diang. Mau kirim salam ini buat Ibu Jusya sekeluarga, juga buat Ibu Meiti dan Ibu Meiti Pesik sekeluarga di kompleks perumahan CBA Mapanget. Semoga ada sehat-sehat jo orang semua, dan buat Bung Lambert, makasih jo, selamat siang, shalom. Oke, shalom juga nama di hati, ya, untuk Ibu Carolina, iya. Baik, saudaya, kita langsung saja dengarkan dulu lagu yang di-request Ibu Jusya dan juga di-request Ibu Carolina.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup si aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Iya mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Yan cakar bongkar alias cabok. Sabu dari tahu itu cabok. Cakar, cakar-cakar. Jadi itu apa baju-baju ya yang dijual, pakaiannya seperti ini dengan harga murah, koleksi apa? Kualitasnya ya lumayan sih saudara. Kalau Anda mau bisa cari di tempat di pasar itu ada cabok ya saudara. Salah-salah ya Anda dapat yang bagus-bagus juga ada saudara ya. Ya harganya juga harga-harga murah saudara ya, tapi kualitasnya juga tidak kalah bagusnya saudara. Karena kalau Anda pintar pintar memilih ya baju yang dibilang cabok itu ada yang bagus saudara ya. Jadi pintar-pintarlah Anda mencakar-cakar dan membongkar-bongkar. Setelah dicakar, dibongkar, dapatlah jaket, misalnya ada jaket ya, ada kemeja, ada celana panjang, ada celana pendek saudara ya. Dan itu kualitasnya dari kualitas impor dari luar negeri saudara, ada dari Singapura, ada dari Korea, ada dari China, macam-macam saudara ya. Jadi buat Anda yang mungkin ingin mendapatkan koleksi pakaian bekas tapi bermerek, carilah di The Cabo Collection ya. Oke, saudara, kita lanjut dengan topik kita siang hari ini tentang merdeka ya. Jadi karena ini kan kita memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Jadi topiknya agak-agak ke merdeka. Tapi menurut versi Anda ya, merdeka itu menurut Anda merdeka apa? Merdeka yang bagaimana ya? Ya, apakah Anda merasa Anda sudah merdeka? Misalnya Anda sudah kawin, sudah menikah ya. Tapi Anda merasa Anda tidak merdeka dengan pernikahan Anda ya. Anda merasa pernikahan ini sangat menyakitkan. Sangat membuat Anda merasa tidak nyaman, merasa tidak bebas ya. Lebih baik pikir-pikir, lebih baik tidak usah menikah ya, daripada menikah tapi tidak merdeka. Nah itu ya, itu dari segi kalau sudah menikah ya. Nah merdeka lagi dalam soal apa? Dalam soal berbagai macam saudara ya. Nah nanti saya per ini ya, perjelas. Nah mungkin karena kalau dulu kan saudara para pahlawan itu mereka berjuang saudara untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan ya, mau dari penjajahan Jepang ya, tapi Jepang tidak lama sih, yang lama itu Belanda ya, 3,5 abad ya, 350 tahun. Coba Anda bayangkan betapa lamanya ya. Nah, jadi mungkin dengan perjuangan yang diperjuangkan oleh para pejuang untuk mendapatkan kemerdekaan ini, ya kita sekarang ini sudah hidup di era kemerdekaan ya. Bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai hal-hal yang positif ya tentunya ya. Bisa belajar dengan baik kalau Anda sebagai pelajar ya, bisa menjadi orang tua yang baik kalau sudah kawin, mengayomi istri, anak dan keluarga ya, bisa menjadi bos atasan yang baik, bisa memberikan contoh tauladan kepada karyawan ya, macam-macam ya. Nah apa sebenarnya arti merdeka buat kita sekarang saudara ya. Nah ada yang ingin merdeka dari utang ya, ada yang ingin merdeka dari rasa malas, ada yang ingin merdeka dari hubungan yang tidak sehat, hubungan toksik ya, macam-macam lah saudara. Jadi pendengar, Anda boleh memilih satu hal yang ingin Anda merdekakan tahun ini. Anda ingin merdeka dari hal apa begitu ya? Anda mau ingin merdeka tahun ini merdeka soal apa gitu kan? Nah,
Jadi kalian mau merdeka dari apa? Jawablah saudara ya, silakan jawab di kolom komen, di kolom komentar di live TikTok Perempat ya. Dan yang mau jawab juga lewat WhatsApp silakan boleh, silakan di 0853-424-00928 ya. Oke, ini saya baca WhatsApp yang masuk dari Rina di Tikala lagi ini. Selamat siang Kak Stenis, torang deng torang ya, selamat siang dengan Rina ini di Tikala. Kak Sten, kalau Rina mau merdeka dari overthinking, Kak. Karena apa? Karena tiap malam Rina sering memikirkan terus hal-hal yang mungkin membuat pikiran Rina terganggu ya. Padahal sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, belum tentu kejadian begitu. Waduh. Ini Rina yang namanya penyakit akhir zaman ya. Banyak sih orang yang begitu, yang terlalu overthinking ya. Nah, itu harus dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Ya, karena sebelum terjadi kita sudah dibuat semacam serial 20 episode yang ada di kepala, jadi bikin kita mumet, bikin kita pusing ya. Oke, Rina. Kemudian ada Andi di Tikala. Selamat siang Kak Stanley, merdeka dari utang Kak. Oh, kalau Andi ingin merdeka dari utang Kak, karena tahun ini target saya hidup tidak boleh ada utang lagi, ingin lebih tenang. Nah, ini baru yang namanya kemerdekaan yang hakiki ya Andi ya. Semoga ini bukan cuman merdeka dari utang ya Andi ya, tapi juga merdeka dari telepon para kolektor penagih ya. Ya baguslah kalau sudah berikhtiar untuk terbebas dari utang ya. Makanya dia ingin merdeka dari utang. Soalnya saya pernah hidup dalam bayang-bayang utang ya. Saya dulu pernah, pada waktu saya baru menikah, saya tukang babon, orang Manado bilang ya. Nah, sebelum saya menikah maksudnya, atau sudah ya, sebelum mungkin ya. Ya, tapi sebelum menikah. Setelah saya baru mau menikah itu, saya dikasih pencerahan ya. Saya dikasih pencerahan oleh seorang bapak yang akan memberkati saya ketika saya mau menikah ya. Jadi ada pengembalaan dulu kan, kalau orang Kristen itu biasa ada ya, kalau di Gemim itu ada kan pengembalaan. Jadi pendeta ini bilang ke saya, kalau supaya hidup kalian ingin bahagia nanti kalau sudah kawin, sudah diberkati, jangan-jangan jababon ya, jangan jaga utang ya. Jadi itu yang dia bilang ke saya ya, Bapak Pendeta yang bilang itu. Maka saya berjanji saya tidak akan pernah berutang lagi. Nah, sejak saat itu sahabat budaya, tahun berapa itu saya sudah tidak pernah bawa utang lagi di mana ya, di kantor atau di warung ya. Nah, ternyata sahabat budaya ada satu perubahan ya saudara. Setelah kita tidak berutang, kita jadi lebih hemat. Kita berusaha untuk mencukupi gaji sebulan meskipun tidak banyak, tapi kita berusaha untuk mencukupi gaji yang saya terima. Nah, dengan mencukupi itu, mencukup-cukupkan dan berhemat, nah peluang untuk berutang itu jadi semakin kecil saudara ya. Ada tipis kemungkinan untuk Anda berhutang ya. Makanya jadilah
ada semacam perubahan dalam hidup saya, saudaya, ketika saya sudah berhenti babon. Nah, saudaya, jadi kalau memang Anda ingin supaya terhindar dari utang, ingin merdeka dari utang, cobalah untuk berupaya hidup hemat, ya. Jangan mengikuti keinginan perut, keinginan mata, ya. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu, ya. Seperti saya sudah bahas dengan topik kemarin, ya, FOMO. Jangan kita cuma ikut-ikut rame, mengikuti tren. Ada orang, teman, tetangga beli tas Hermes, beli handphone baru. Jadi pengen ikut-ikutan. Nah, akhirnya banyak ini pengeluaran, ya, seperti itu. Jadi kalau Anda ingin bebas, merdeka dari utang, mulailah sekarang ini, saudara. Pasti akan ada perubahan, saudara, dalam kehidupan rumah tangga Anda, saudara, ya. Itu pesan dari Bapak Pendeta, ya, saudara. Ya, oke. Terima kasih yang tadi katanya sudah mau ingin bebas, ingin merdeka dari utang, Andi, ya, Andi. Oke, Andi di Tikalan, terima kasih. Ini satu kemerdekaan yang hakiki, semoga bukan cuma merdeka dari utang, tapi juga merdeka dari para debt collector, ya, gitu ya. Oke, saudara, kemudian ada Meli di Malalayang 1, Malaysia. Selamat siang, Kak Stanley. Selamat siang dengan Meli di Malalayang. Kalau Meli ingin merdeka dari hubungan yang capek. Hah? Hubungan yang capek? Bagaimana itu hubungan yang bikin capek? Hubungan yang bikin kita jadi lelah. Bagaimana itu? Oh, iya. I see. Saya mengerti. Saya setuju, ya. Hubungan yang tidak ada ini, ya, ada masa depan begitu, ya. Ngambang, ya, saya tahu. Karena hubungan itu seharusnya menjadi tempat Anda pulang, bukan tempat kehilangan diri sendiri, ya. Oke, terima kasih untuk Meli di Malayang, ya. Lanjut ada Fajar di Pal 2, Marta Dinata. Selamat siang, Kak Stanley, selamat siang. Kalau Fajar ingin merdeka dari rasa malas. Nah, ini dia musuh terbesar, sahabat budaya. Apalagi kalau alarm bunyi pagi-pagi, badan sudah merdeka, tapi selimut masih menjajah, masih melilit di tubuh kita, sahabat budaya, ya. Nah, itu dia harus ada perubahan, saudara. Jangan malas, ya. Mau kasih contoh. Yang rajin itu

makanan ya. Bangun pagi-pagi ya, semut juga berbondong-bondong mereka mencari makanan ya. Nah, beregu dan masih banyak contoh-contoh ya. Jangan malas. Di mana itu, di sebuah, kalau saya ingat karena saya apa Nasrani ya, di Alkitab bilang orang malas jangan dikasih makan ya. Nah, jadi kalau ada orang malas, tidak perlu orang mau kompromi dengan orang pemalas ya. Karena kalau orang kompromi dengan orang pemalas, orang semua minta terus, nak pernah napa ya, istilahnya begini terus, nak pernah napa. Orang udah bilang nak pernah napa, nggak selalu mana ya. Jadi begitu, ketika dorang pinjam duit, dorang kasih terus, maka dorangnya akan mau berusaha, dorang akan mau pinjam-pinjam terus. Jadi no promises ya, no kompromi ya, maksudnya no kompromi buat orang malas ya saudara. Jadi harus berusaha untuk bangkit dari kemalasan dengan berusaha untuk mencari pekerjaan ya. Jangan cuma bagi di kilek-kilek pak orang tua. Suatu saat orang tua sudah tidak ada, kita jadi bingung mau bagaimana saudara ya. Karena kita terlalu berharap, terlalu bergantung pak orang tua. Memang orang tua banyak budel sayang, banyak harta, tapi suatu saat budel itu dan harta itu akan habis kalau orang tidak pintar memanage ya. Banyak contoh sebuah budaya di kampung-kampung ya, banyak budel dijual ya, jual pak yang banyak-banyak jual pak orang-orang luar misalnya ya, karena orang tinggal di kampung, orang jual, ada iming-iming tawaran dengan mau beli dengan harga yang tinggi. Ketika orang jual, orang soalnya tidak ada tampa orang jual. Nah, ketika orang so habis orang pedoi karena orang bodok baputar tu doi nak bikin modal. Jadi orang jadi bajongos pada orang sabudaya. Nah, ini dia. Bekerja pada orang, padahal orang petana itu. Nah, ini jangan sampai terjadi saudaya ya. Jadi pintar-pintarlah bagaimana orang bisa memanage, misalnya orang sujual, orang pe budel, orang ba usaha, putar bikin usaha apa ke itu. Jangan nanti sudah ada tempat tinggal, orang ba tinggal pada orang. Orang subuka tempat kos, subuka ini dan rumah sewa, hanya orang ba sewa pada orang, orang pe tanah. Orang petana sendiri, mar orang sujual, mau menyesal bagaimana. Nah, itu mungkin contoh saudaya ya. Jadi jangan sampai orang seperti itu ya. Oke, sahabat budaya, jadi silakan yang ingin bergabung masih saya ditunggu di 0853-424-0928 nomor WhatsApp, dan juga di live TikTok Pro4 ya sahabat budaya yang ingin bergabung. Silakan sambil sahabat budaya bisa bergabung ya, memberikan komentar, saran, kritik dan lain-lain. Oke, kita break dulu sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu Pope Manucu.

0: Hey Schulze, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
4: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

dan baik semakin rame ini yang masuk. Ini ada Ed Yanti 87 katanya, ini Kak Sten, ini saya pengen merdeka dari mantan kekasih. Nah ini dia kemerdekaan yang selalu dirayakan setiap hari ya. Aduh, banyak ya yang pengen merdeka dari mantan ya. Ya kenapa harus merdeka dari mantan? Jangan Anda sudah tidak bersama, sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan dia, tapi masih ada dalam bayang-bayangan dari si mantan. Mantan ini masih menjadi arwah yang gentayangan ya, mengganggu, mengganggu kenyamanan Anda ya. Nah, ini harus ada merdeka gitu ya dari mantan ya. Iya, caranya bagaimana? Ya pokoknya buat supaya si mantan itu jadi jerah ya. Dia tidak lagi mengganggu Anda gitu ya. Ada lagi dari Ed Robi Manado, katanya ingin merdeka dari cicilan. Nah, ini komentarnya seragam ya dengan yang tadi di WhatsApp ya. Nah, ternyata Indonesia, saudaya, negara Indonesia itu punya satu musuh bersama yang namanya cicilan ya. Ya, boleh sih cicilan, tapi sama jangan terlalu dipaksakan. Kalau Anda sudah banyak mengangsur, sudah banyak mengkredit, ya jangan lagi nambah gitu ya. Nah, itu kebutuhan yang sebenarnya tidak perlu. Anda harus punya skala prioritas, mana yang harus didahulukan, keinginan atau yang kebutuhan ya. Jadi harus dibedakan kebutuhan dan cuman keinginan mata ya, keinginan perut ya, yang hanya membuat Anda jadi susah begitu. Oke, lanjut dari Ed Maymay, pengen merdeka dari insecure. Nah, ini dia saudara, saya setuju banget ya dengan merdeka dari insecure. Jangan Anda biarkan sahabat budaya penilaian orang lain itu menentukan harga diri kita ya. Iya, jangan saudaya. Jadi Anda harus merdeka dari insecure. Kemudian ada Dino ya. Dari Dino katanya ingin merdeka dari bangun pagi ya. Kalau itu namanya bukan kemerdekaan itu, Din, itu namanya ingin pensiun dini. Oke. Okay. Saudaya, oke, okay. Ini ada lagi ya dari Yeskiel ya. Ah, ini katanya Yeskiel. Ini dia ingin merdeka, ada banyak sih. Yeskiel bilang dia ingin merdeka dari kemiskinan. Wah, itu ya, itu wajar itu, ingin merdeka dari kemiskinan. Makanya jangan malas kalau Anda ingin kaya ya. Karena kemalasan pangkal apa kemiskinan. Iya, ingin merdeka dari kemalasan yang pastinya. Oh begitu, betul ya, merdeka dari kemiskinan, begitu maksud dari Yos ya. Nah, apa ada lagi katanya dari Yos, merdeka dari korupsi yang pasti. Maaf ya, belak-belakan nih. Oke, boleh, itu harus ya, harus merdeka dari korupsi ya. Jangan sampai kita punya pikiran-pikiran yang ingin melakukan tindakan korupsi. Makanya dari masih kecil sahabat budaya, buang jauh-jauh kebiasaan dikasih uang dari orang tua buat bayarin SPP ya. Orang tua tahu SPP-nya itu sudah dikasih, tapi si anak bilang bilang gurunya tidak ada ya. Jadi uangnya sudah terlanjur saya pakai belanja mah, begitu. Misalnya harga buku cetak itu 100.000 ya. 100.000 terus dibilang ke orang tua harga buku 150. Sudah dikorupsi ya, sudah di markup, sudah ditambahin naik itu ya, jadi 150, 50-nya buat dia. Nah, dari kecil sudah pintar begini, nah bagaimana kalau dia jadi pejabat nanti ya, dia sudah jadi apalah gitu ya, di kemudian hari pasti
sudah ada bibit-bibit unggul untuk jadi korupsi. Nah, jadi dari kecil jangan sampai ada seperti itu, ya. Oke. Kemudian Kang Alex, sorry ini ada sedikit tadi TikTok-nya lagi bermasalah, jadi saya restart lagi sehingga Kang Alex, apa yang Kang Alex minta tadi lagunya sudah saya sudah lupa judulnya apa. Tapi yang saya ingat itu Kang Alex bilang merdeka dari kupas bawang. Ini maksud lo? Maksud apa ini merdeka dari kupas bawang? Oh, seni mau ubah kupas bawang. Malam bak kupas. Ada-ada aja nih Kang Alex. Merdeka dari kupas bawang kata sahabat budaya, ya. Oke, baik. Sahabat budaya, kita break dulu. Dan kita akan lanjut untuk membacakan lagi yang sudah mengirimkan di kolom komen di live TikTok Prompat dan juga di WhatsApp. Oke, ya, saudaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini, ya. DP judul Adodo Pesadap, ya.

0: daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Prio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: 2, 3,
0: Rizky Febian, Alamat.
2: Ada 9 kawan.
0: Wijaya 80, terakhir kan. Afgan, Lestari Merdu.
3: Aku ini hanyalah orang biasa.
0: Marcel, Firasat.
4: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar ini kenyataannya.
0: Ib Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku

Oke, baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di sesi paling buntut ini, paling terakhir nih sahabat budaya, sudah tinggal beberapa menit. Ya, saya coba bacain WhatsApp yang masuk dari Bung Yopi Tatoya ini ya. Selamat siang Bung Stanley, selamat siang juga. Jumpa lagi dengan Yopi Ipoy Tatoya di Kima Atas. Merdeka. Merdeka juga. Request Rupa Jo Malaikat. Lagu ini mau kirim buat anggota yang tergabung dalam komunitas TRC. Salam sehat Jo, semoga. Salam sehat Jo semua. Semoga TRC akan mendapat tempat di hati bagi siapa saja. Dan yang mau bergabung, salam kompak Jo selalu. Semoga ke depan torang semakin jaya. Itu Jo Bung Stanley, selamat siang. Terima kasih torang deng torang. God bless you. Oke, God bless you untuk Bung Ipoy Tatoya di Kima Atas ya. Rupa Jo Malaikat. Oke, boleh boleh boleh. Ya. Oke, Bung Yopi ditunggu lagunya. Sambil saya mau baca lagi, ada lagi kah yang masih ingin gabung di menit-menit injury time? Silakan ya, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat TikTok ya saudaya. Ini ada kalau nggak salah, mana tadi? Nah ini, dari Siska di Tuminting. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang. Kalau saya ingin merdeka dari membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Oh iya. Wah, ini dalam-dalam banget. Dalam sekali ya, karena apa? Karena hidup itu bukanlah perlombaan, ya. Siapa yang paling cepat. Tapi setiap orang itu punya waktu masing-masing, ya. Oke. Apa ini? Sohamis Nganape Cinta dan Kristian Sirambang, lagu saya, hehehe. Sohamis, sebentar mau cari lagu itu kalau ada ya. Sohamis. Cuman ada ini dari Anggreni Paruntu ya, tapi judulnya Sohamis Nganape Cinta. Ah, itu. Mudah-mudahan itu ya, apa? Joshua Yeskiel ya. Oke, boleh itu? Itu Jo ya. Oke. Sabar ya. Oke, baik. Dan berhubung waktu sudah sangat-sangat mepet, ya. Oh iya, boleh. Oke, Bung, gak apa-apa ya, oke. Dan sahabat budaya, berhubung waktu sudah sangat menjepit, ya. Pendengar perempat, saya akan segera akhiri kebersamaan kita ya di acara request Torang dan Torang. Ya, jadi pendengar perempat ternyata kemerdekaan itu punya banyak arti ya. Nah, kalau dulu para pahlawan itu berjuang merebut kemerdekaan bangsa, namun sekarang beda ya. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya kebaikan, persatuan, dan menjadi manusia yang lebih baik. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya yang sudah bergabung. Ya, untuk bro Yeskiel Orlando ya, terima kasih bro Yeskiel Orlando ya, Kang Alex dan yang lain-lain juga tadi sudah sempat masuk tapi sempat menghilang ya, dan juga yang sudah gabung lewat WhatsApp, Robi, Meme, Yanti, Dino ya, siapa lagi tadi ya, pokoknya semuanya, Bung Ipo, Yopi Tatoya, Ibu Jusya, Ibu siapa tadi, Ibu Carolina ya. Oh ini ada ini, aduh saya baca ya.
Shalom Bung Stanley, bisa request di WhatsApp. Apa ini? Live TikTok dimatikan. Iya, tadi ada sedikit bermasalah TikToknya ya. Oh, ini ya Yeskiel ya. Oh iya, sudah. Oke, dan sahabat daya, salam dari saya buat sahabat semuanya, sahabat pendengar Prompat yang sudah bergabung di live TikTok, di WhatsApp ya, dimanapun Anda mendengarkan, baik lewat aplikasi RI Digital di 88,6 FM ya. Semuanya saya ucapkan terima kasih, dan sampai di sini dulu sahabat daya untuk cara kita request di Torang dan Torang. Selamat menikmati suasana liburan Anda ya. Selamat memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Merdeka.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Etole, Matre Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
0: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh. Cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, Masregaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
4: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
5: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
4: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
5: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
4: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
5: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
4: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara. Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, lihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dip, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Ya Allah, bagaimana bilang kau lemu dengan aku dengan kan? Saya wajah wajah lagi yang cukup beri di kamera mana kan? Saya wajah wajah wajah wajah wajah.
1: Begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri, sedangkan suaminya nggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan kasih sedekah sama dia.
1: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
2: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit, jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cut Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Sepeninggal suaminya, Cut Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut.
0: Ida ya, enggak. Mak udang ada unang ada wabung berdaya tu. Wah nak pula, nak pula. Kulit kulit an. Baik ya, baik ya. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kulit kulit. Kul ada ni kan ka ulung aja dia ketua iya tu bang iya ketua iya ha mereka ni ketua iya wa kula wa kul di belah dia kata dia nak cakap kan di meh dah ni meh kepala ini.
1: Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia, terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainun sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
0: Kemudian, bahasa-bahasa, itu berbayar. Anak-anak itu berbayar, tidak menepung. Lepas tu macam mana peraya apa ni lepas mana tu? Lepas mana ada kerja ni ni? Abu alam, lepas tu waktu, waktu betul betul. Oh, waktu waktu
3: bukan jangan tu mah.
1: Cut Ainon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
2: Anehnya lagi lebah itu dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia muter-muter aja di sampingnya. Habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya. Cuma enggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua. Tapi lebah itu kok balik lagi? Itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ. Mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit, di situ kawannya lebah.
1: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB ada apa Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti lari ke gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
2: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
2: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
2: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
2: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai. Seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama, kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Makaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tonsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di sana mereka suka mengundang kami. Dan itu sekaliannya kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

0: Etole, Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusing.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naib Ina Amalasi Olat. Ina Amalasi Olat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasi Olat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu. Tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan tahur liba. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu cara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun siri, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

0: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
1: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
0: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan, dan air berwarna coklat, bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar.

0: sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur, sibuk dengan aktivitasnya, mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar tanah. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di Ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
1: Untuk masalah pekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa, terus kedalamnya 20 meter, 18 meter, terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan patah-patah kematian.
0: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
1: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat itu tidak deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
2: Ya, ini bukan pilihan, tidak ada pilihan.
1: Pilihan itu tidak ada lagi.
2: Kita
1: kebetulan timah itu banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah, pokoknya kadang-kadang seminggu itu 5 juta gajinya.
0: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
1: Di razia ini sebenarnya kami tidak ngerti, seharusnya kalau razia ini dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak di Rabang, razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
3: Pernah enggak kita beli misal aparat gitu?
4: Kok kita sering di dalam rumah masalah untuk ini-ininya kita enggak tahu kan. Urusan bos kan. Kita enggak tahu kan, karena kami pekerja.
0: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
5: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa, itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
0: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sofian menyampaikan.
6: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih habit kepada sektor penambangan ini, karena kita di sini berbicara masalah kapal, masalah makan ini lagi. Nyuruh berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain? Sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu? Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
0: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
3: Kalau misalnya timah nak diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
7: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
3: Mendak di timah, orang nak begawi, ngarep hasil kebon, rapi ge. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy berpenol di Bangka nih.
0: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan, sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.
8: Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut, tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan, menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang, sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
1: Aku pusing, pusing, pusing.
0: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
2: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia berhobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa suka tidur dengan HP yang suka nonton tadi ya.
1: Aku bilang, tak kau lindungi.
0: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
2: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang sudah SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP. Langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
0: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
2: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main maguling toh? Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
3: Mau hapus itu game, ha? Mau hapus, ha? Mau hapus, ha?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Jangan banting.
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-JAT. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari game adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
0: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewe, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
6: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
0: Hari itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
6: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
6: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
0: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kakak, Tasya, kakak, stop juga nih HP, kurang selalu di HP terus ya, stop.
7: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
0: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan perangkat alat rusak, kemudian perangkat ini orang kesana komputer. Lalu yang keluar dari tadi ya saya sampai kemarin dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diperlukan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
0: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya. Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
2: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
2: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
3: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baru. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di muka, nunggu-nunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat tuh.
2: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Etole, Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton Dumuluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.

0: belum dapat obatnya. Tapi saya tidak berpanjang perih. Apa-apa jalan ini, orang yang tidak tahu. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat sekali. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba pun disetari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
2: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Waktu itu sekolah SD, zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan Pak Zakaria. Dia itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dul Muluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musim Yasin, Sayu, dia bahasa Sayu. Tapi pakem Dul Muluk itu yang raja-rajanya itu tetap pakem Dul Muluk. Dul Muluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia syair, berkata syair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
2: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan dia dirangkul Dul Muluk itu ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan ya, mereka ditampilkan itu ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk tapi perkembangan zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
3: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah, kalau bangsawan itu bebas. Cerita apapun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
4: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
1: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Motong pak. Ya.
1: Porter di stasiun merupakan mitra Kereta Api Indonesia yang bertugas membantu mengangkat barang-barang bawaan pelanggan di saat keberangkatan atau kedatangan kereta api. Tidak jarang, porter juga membantu pelanggan Kereta Api Indonesia terkait info perjalanan dan fasilitas yang ada di wilayah stasiun tersebut. Walaupun dengan upah yang tidak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, namun masih banyak yang menggantungkan profesi porter ini sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Bapak Holim yang sudah menjadi porter selama 10 tahun lebih.
2: Awalnya porter itu tahun 2010. Terus mulai 2010 sampai sekarang porter itu. Awalnya porter itu kan pertama kan asongan stasiun Jember. Sehubungan tidak ada asongan, ditarik sama pihak perusahaan dijadikan porter semuanya. Jumlah porter itu 12 dulunya, sekarang ini tinggal 6. Kalau masalah penghasilannya itu ya kadang-kadang 30-40. Sedangkan yang kedua itu tergantung sosial orangnya, karena kita kan tidak nekan, tidak ada tarif. Sebetulnya kalau tarif itu bisa 10-20, sedangkan penghasilannya tiap harinya itu 30-40. Memang semuanya itu dari paguyubannya, kesepakatan teman. Ya, makanya dari itu cuma patokannya itu 10-20 tergantung banyaknya barang, Mas. Sedangkan yang kedua tergantung sosial orangnya. Ya kadang-kadang ada yang kasih 50, ada yang lebih gitu. Kan mulai pandemi itu ya memang jauh sudah, Mas, mengurangi. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Soalnya kan peraturannya kan banyak, melalui rapid test, kadang PCR, kadang kan gitu. Jumlah penumpangnya itu mengurangi. Okay. Jauh itu sudah, jarak antara tempat duduk anu itu kan terbatas. Yeah, betul. Mulai selama pandemi ini jauh mengurangi. Sebetulnya kalau pengalaman sih banyak, suka dukanya banyak. Selama lepas dari asongan biasanya itu dapat uang tiap hari, ini kan jarang. Jadi perlu adaptasi dulu. Itu selama berapa bulan keluhannya itu banyak, soalnya rata-rata porter itu semua mempunyai anak, jadi tulang punggung sini semua.
1: Meski terlihat seperti petugas tetap Kereta Api Indonesia, faktanya porter sama sekali tidak digaji. Ya, porter di stasiun berstatus pekerja lepas, sehingga tidak mendapat upah atau digaji setiap bulan. Penghasilan porter bergantung pada komisi yang diberikan penumpang yang memakai jasa mereka. Hal ini juga dipertegas oleh Mardiono, Kepala Stasiun Jember.
3: Porter di stasiun adalah bagian dari Circle of Service PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang kami. Untuk status porter di stasiun mungkin lebih dekat ke buruh harian lepas ya. Jadi keberadaan porter itu tidak ada ikatan sama sekali dengan kereta api. Namun demikian keberadaan mereka melalui suatu paguyuban di mana mereka bekerja diatur secara internal di antara porter itu sendiri. Untuk jumlah porter itu sekali lagi kita sesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun. Untuk upah khusus memang tidak ada, tapi dalam event-event tertentu, misalnya di event ulang tahun kereta api, misalnya itu porter memang kita perhatikan khusus, jadi semacam bingkisan untuk lebaran, terus untuk ulang tahun kereta api atau event-event yang lain. Memang porter banyak kita alokasikan untuk mereka. Untuk fasilitas yang kita sediakan hanya terkait troli. Jadi troli untuk barang memang kita sediakan oleh pihak stasiun. Namun demikian, penumpang boleh menggunakan troli tanpa harus menggunakan porter. Ini yang jadi catatan penting juga. Seorang penumpang boleh menggunakan fasilitas troli tanpa menggunakan porter.
1: Di tengah hilir mudik penumpang kereta api, masih ada saja yang peduli terhadap profesi porter ini. Salah satunya adalah Halimah. Bahkan bisa dibilang, dia adalah penumpang kereta api yang seringkali menggunakan jasa porter.
4: Mungkin kita lihat kehidupannya jasa porter ini, selain kita bisa terbantu atas jasa porter ini, kita juga bisa saling berbagi, syukur-syukur kita bisa kasih lebih. Karena walaupun mungkin kalau dihitung secara jarak kita bawa barangnya itu kan gak seberapa lama lah ya, tapi setidaknya dari situ kita bisa membantu sedikit apa yang kita punya, berbagi dengan sesama.
1: Untuk siapapun yang berencana menggunakan moda transportasi kereta api, jangan lupa pakai jasanya. Selain bisa membantu meringankan beban kita membawa barang, sekaligus menjadi momen untuk berbagi terhadap sesama. Kalau ada rezeki lebih, akan lebih baik untuk memberi uang tip kepada mereka.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan atau perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300 kilo, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata hari ini juga rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja.
5: Ada di bawah di situ.
1: Oh, berganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli tuh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Rumah itu, makan dan rumah inap gitu.
6: Iya,
1: ya?
6: Rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Steed, pakai steed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbendar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu? Ya?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi ke sini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali ke sini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Sudah sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi apa, menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghemat ya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar di sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya kan terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang
0: asongan yang... Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi, selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.
9: Etole, Matrega Rotorang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Apa cita-citamu?
1: Arsitek. Membangun kota di Sebatik.
2: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
3: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa. Dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
3: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik, yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini, ya namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
3: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Ulang Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya? Sadri. Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
3: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh, begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
3: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokoh sebatik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
3: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
2: Pada saat awal tuh, nggak ada yang tahu ini, lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan, nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia, tapi ya alhamdulillah saya buat ini. Saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
3: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
0: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
1: Guru.
0: Kenapa sih juga jadi guru?
1: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
0: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
12: Halo.
0: Apa cita-citamu?
12: Arsitek.
0: Kenapa sih suka jadi arsitek?
12: Merancang.
0: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
1: Membangun kota di Sebatik.
0: Terima kasih, Vin. Halo, Ariel. Apa cita-citamu?
14: TNI.
0: Kenapa suka? Hey, namun apa?

vamos. Yeah.

0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lobah kok. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lobah. Itu tapi takut. Jadi di situ tu tumbuhnya nama sialang kok tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lobah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau ke sialang batang saja beli dan tebal tak umit bayi yang kota sampai loket. Dan saya siula gerang anjang siula li di daun silang layang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di bersembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya seduduk dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang

0: Jadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
1: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
2: Nyonya dilang deh, mada nina mama di dulu kan, PKB lah batamu, mau bau onge keluang itu siapa mau menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nih menobang, kabayu mau kubau, sebatangnya, mabak kayu dulu kan, maso dulu kan, pernah ada. Nah, bawa bayu si kubau.
3: Etole. Materi karut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi bias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang atau royong, dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bisa

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita nggak punya target,
2: gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lain.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyerupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: untuk apa kita mengucap berarti kalau terulang lagi itu untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap itu berhenti, harus berhenti.
1: Sorotan tajam mata Datuk Mawi seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Mawi kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
0: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sudah mengizinkan itu dalam satu bulan itu pernah 6-8.
2: Datuk sendiri?
0: Sendiri.
2: Tidak pakai kawan-kawan?
0: Tidak.
1: Kisah Datuk Mawi menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Mawi yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Mawi kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
0: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga dan lagi menganggukan ternak, kerbau dimakannya di padat, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa berburu harimau itu.
1: Tahun demi tahun semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Mawi. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para maklar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Mawi, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
3: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, membantu beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuman kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Yeah. Semua tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
2: Tinggal dapat bagian.
1: Datuk Mawi juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
4: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
5: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
4: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
5: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
4: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau. Dan berkomitmen untuk membantu. Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau. Agar tetap lestari.
1: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, H. kembali Siswoyo.
6: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini ya, pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan, mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
0: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak kalah berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
1: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
0: Cuman kalau mak ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
1: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Suara Budaya Kawanua.
2: Ada Suara Budaya Kawanua dan Yong Risla pastinya di malam hari ini ya. Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan dijaga terus dengan mana juga pada acara ini juga ya. Oke, 17 Agustus 1945 ya. Nah, hari ini torang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Semoga semangat, kebersamaan dan gotong royong terus terjaga dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ya. Seperti tema di tahun 2026 ini juga ya. Merdeka, merdeka ya. So, pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di nyur malam-malam sampai menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana kabar Anda semua di malam hari ini Sobat Budaya? Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, bekerja dan enjoy terus dengerin Perempat FM di mana aja kapan aja saat ini juga ya. Dan sehat selalu pokoknya. Yang masih berasa sakit tolong doakan ya. Di malam hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik. Amin ya rabbal alamin ya. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, mempunyai informasinya, lalu yang begitu asik, yang begitu menyenangkan, yang bakal Batamang Sabu Budaya untuk menghiasi hari kemerdekaan di malam hari ini ya. Masih dengan lagu asik banget yang bakal Risla hadirkan untuk semua sebelum termasuk dengan acara request di pukul 21 sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

Kecamatan Muara Kaman, kurang lebih 120 km di Hulu Tenggarong, ada sebuah daerah yang dikenal dengan nama Danau Lipan. Meskipun bernama danau, daerah tersebut bukanlah danau seperti Danau Jempang atau Semayang, tetapi merupakan padang luas yang ditumbuhi semak dan perdu. Dan dari sinilah cerita bermula.

0: Hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu wahai raja yang...
2: Melambai malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torampe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu DP sejarah?
0: Nin tahu. Kiapa Nana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu petorang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: AM 11.88 AM.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara, bakudapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

balik lagi di Nyiur Melambe Malam dengan Nyung Rizla sampai menjelang pukul 24 waktu ini setengah ya, sampai tutup siaran juga pokoknya, oke? Okay? Jangan lupa makan malam sama budaya ya, karena makan malam penting untuk semua ya, untuk memulai aktivitas mungkin ya di malam hari ini juga ya. Sekali lagi Rizla mengucapin Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Semoga negeri kita ini semakin damai dan keluarga kita senantiasa rukun sejahtera. Amin juga ya. Nah, berhubung hari ini tepatnya di tanggal 17 Agustus 2026 ini ya. Malam baku dapa topik di malam hari ini ya. Anda semua harus kasih tahu ke Rizla ya. Kata-kata untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, ucapannya seperti apa ya, kasih tahu Chris lah ya, jawabannya apa ya, baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim salam 3 spesial 0853 4248.

0: Kak, sibuk amat. Masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakaknya kawan juga ya ternyata. Sama cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Topik di malam hari ini Anda semua kasih tahu ke Rizla ya, kata-kata ataupun ucapan untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Kasih tahu ke Rizla pokoknya ya. Di SMS atau WhatsApp 0853-424-498 ya. Pastinya malam hari ini untuk Anda semua yang mungkin ya masih pada bekerja di malam hari ini, semangat untuk kerjanya ya, semoga lancar, aman, terkendali ya sampai jam kerja usai juga di malam hari ini. Dan Rev Online ya yang masih mencari orderan di malam hari ini ya, semangat, semoga banyak DP orderan ya, walaupun bisa dikatakan hari ini hari libur ya, sepi ya penumpangnya ya, semoga banyaklah. Oke, amin. Oke, Rizla masih batu untuk semua ya, di malam hari ini, malam aku dapa, kata-kata ataupun ucapan untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 apa ya, kasih tahu ke Rizla di SMS WhatsApp 0853-424-498.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

Anda familiar dengan kata stunting? Kata ini beberapa kali muncul di media. Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak 0 sampai dengan 59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus 2, yaitu stunting sedang dan berat, dan minus 3 stunting kronis. Ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Data WHO secara global di tahun 2022, terdapat kurang lebih 143 juta anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, sebanyak 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah angka stunting yang masih tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan indeks keparahan stunting disebut krisis jika angkanya lebih atau sama dengan 15%. Dengan kata lain, angka stunting di Indonesia masih berada di level yang tinggi. Bukan karena genetik, anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek sering disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena masalah genetik. Stunting adalah gangguan yang terjadi karena masalah nutrisi dan faktor

Balik lagi dengan Nyong Risla di Nyiur Melambai Malam ya. Malam baku di apa? Oke. Topik malam hari ini kasih tahu ke Risla ucapan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 apa ya? Kayak seperti Bu Yusje katanya ya, jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Boleh begitu Jo, Nyong Risla, tuh Ibu Yusje jawaban. Thanks nih malam baku di apa, God bless you. Sekali lagi dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka ya. Jadi seperti itu jawaban dari Ibu Yusje sendiri ini malam hari ini. Oke, makasih Ibu Yusje ya. Mau request katanya lagu Satukan Hati Kami Berdua yang menyanyi kata Dian Piscesa. Mau kirim For Ibu Lina Warung Kapas dan Pak Gemini Man di Winetin. Selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Apa kabar? Semoga ada sehat Kang Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Ada kiriman lagu dari Bu Yusje sama Pak Dengarjo, Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Semoga terhibur. Buat penyiar Nyong Ganteng, Nyong Risla, thanks nih. Oke, okay, thank you juga untuk Ibu Yusje di malam hari ini. Oke? Okay? Sahabat budaya, langsung jodoh sama putar requestan dari Ibu Yusje di malam hari ini.

Itu dia requestan dari Bu Jusje di malam hari ini, seputar di malam aku dapa. Oke, yang mau bergabung bersama kami ya, belum tahu topik di malam hari ini, Risla kasih tahu sekarang juga ya. Ucapan untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-41 apa ya? Kasih tahu sekarang juga di WhatsApp-nya 4 5 0 8 5 3 4 2 4 9 8.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Balik lagi dengan Nyong Rislah pastinya di Nyiur Malam-Malam ya, Malam Aku Dapah ya. Kasih toko Rislah ucapan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 apa ya. Di topik malam hari ini seperti itu Sobat Budaya ya. Di SMS atau WhatsApp 0853-4298 ya. Makin hari makin larut aja ya, karena di sedekamu udah pukul 22 lebih 10 menit waktunya setengah ya. Sedikit lagi bakal Rislah sudahin acara request, jadi marapat juga mari, walaupun bisa dikatakan ya Anda sibuk dengan acara-acara di lorong ya 17-an ya, karena mungkin rata-rata di lorong seputaran Kota Manado itu lagi diadakan ya acara ataupun penyerahan hadiah perlombaan HUT RI ke-81 ini juga ya. Dan jangan lupa makan malamnya, oke? Okay? Yang masih lanjut untuk kerja di malam hari ini, semangat untuk bekerja ya. Semoga lancar bekerjanya di malam hari ini. Dan ya mungkin sobat istirahat di malam ini, sambil istirahat ya. Walaupun bisa dikatakan besok masih hari-hari biasa ya, di Selasa ya, harinya untuk Anda semua bekerja-bekerja, cuan-cuan-cuan ya. Oke, ada sahabat tunggu untuk Anda semua, kasih tahu ke Rislah ucapan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 apa ya. Di SMS atau WhatsApp ya 0853-4298.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
1: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
0: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
1: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
0: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
1: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kong beki rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Terima kasih kepada para pahlawan ya. Tugas orang semua sekarang adalah menjaga dan merawat negeri tercinta kita ini juga ya. Sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, merdeka, merdeka ya. Topik malam hari ini ya, ucapan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 apa? Ya, kasih tahu Krisla di SMS atau WhatsApp 0853424498. Ya, semakin hari semakin larut ya. Setengah jam lagi bakal selesai sudahin acara request malam berapa. Jadi buruan ayo merapat kamar hijau ya. Di Perempat TV Manado, ucapan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 apa?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Suatu hari, aku terbangun di tempat di mana aku mengejar impian. Tersadar, sudah berpuluh tahun aku tinggalkan kampung halaman. Sekarang, aku kembali untuk saudaraku, untuk sahabatku, untuk kampung halamanku.

Oke, Rizal sudahin dulu acara Lukis Malam Kuda apa ya. Nanti sebentar di pukul 23 sampai menjelang pukul 24 waktu ini setengah bakal ada tulisan malam ya, di mana lagu rohani yang bakal menyejukkan hati Anda semua untuk berserah di malam hari ini. Oke. Okay? Nanti bakal apa lagi nih Nyung Rizla di besok sore ya. Pastinya diisi di hari berbeda ya, bukan hari yang sama, oke. Okay? jaga kesehatan, salam sehat dan selamat berserah untuk semua ya di malam hari ini, dan Rizla pamit di New Year Melambai Malam. Oke, okay, bye-bye.

0: kecil lagi.
1: Jangan pusing-pusing tau nih.
0: Kecil lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
0: Kecil lagi.
1: Oh, kecil lagi saja.
0: Kecil mi.
1: Bennya.

0: Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wa.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Tumbuh Walaupun Sudah Layu karya Hadi Triwibowo adalah buku yang menceritakan keadaan kita yang mungkin pernah berada pada kondisi yang membuat kita merasa kehilangan harapan. Ada di antara dari kita yang menyerah begitu saja. Ada pula yang berusaha sekedarnya hingga waktu yang menentukan jalan keluarnya. Di sisi lain, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu. Buku ini menceritakan Joe, janda muda beranak satu yang menjadikan harta peninggalan suaminya menjadi karya seni yang begitu mahal. Ada James, orang yang lolos dari nasib buruk karena menjalani hukuman. Ada pelaut yang terdampar di ujung dunia. Ada nenek-nenek yang mewujudkan impiannya setelah divonis dan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sahabat budaya, buku ini adalah tentang mereka yang bangkit dari titik paling buruk dari kehidupannya. Mereka yang melakukan usaha di luar nalar untuk keluar dari kesulitan mereka yang hidupnya tidak mengenal lelah. Demikian esensi buku karya Hadi Triwibowo diterbitkan tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanwa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 4, suara budaya.

Ada sebuah kotak, di mana kotak ini ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang ini ternyata sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurunginya, belalang tersebut merasa penuh bahagia, dan akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh, kita masih sama. Apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penuh penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya, belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Ketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga sering kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi sering kita alami. Kita sering membatasi diri dan tidak berani mencoba karena tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ada sebuah desa, hiduplah seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa tindakan. Sahabat budaya, tanpa sadar, kita juga sering seperti penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Untuk itu, ayo mulai sekarang, cobalah kita untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat budaya dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian pengenalan siaran kami di sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Rizla Pusuma atas nama seluruh kerabat kerja yang tugas malam ini. Terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara sekali mereka.

Selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan juga FM 88,6 MHz. Bahkan program siarannya hari ini Senin tanggal 18 Agustus 2026. Ketika terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

gila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

0: Haleluya.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Sekarang sudah jam 5 ya, lebih 30 menit dan kita masih di Riji Pagi ya. Selamat pagi ya buat sahabat budaya yang saat ini sudah bangun dan sudah kembali menjalankan aktivitas di pagi ini ya. Untuk ibu-ibu yang mungkin saat ini tengah mempersiapkan sesuatu untuk sarapan pagi nanti, bapak-bapak yang mungkin sudah bangun ya, bapak-bapak di setiap rumah tangga pastikan punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ya. Nah, ada yang sudah memanaskan kendaraan ya, dan sambil membetulkan apa-apa yang harus dibetulkan ya. Dan untuk adik-adik ya yang sekolah udah boleh bangun, ini sudah 5:30 ya, takutnya nanti terlambat deh. Ya seperti Kak Stani kan punya anak tuh ya, kalau mau sekolah biar gak terlambat, kan jaraknya jauh, sekitar 20-an kilometer ya dari tempat tinggal Kak Stani ini. Jadi pagi-pagi seperti ini jam 5 itu sudah disuruh bangun dan sudah boleh mandi ya. Nah, kan kalau bangunnya cepat pasti gak akan terlambat. Nah intinya kalau kita udah punya niat pasti akan jadi ya. Kalau niat kita gak ada pasti kita jadi malas ya. Nah makanya diperbiasakanlah untuk kita bangun selalu lebih awal ya. Kalau kita bangun pagi, nah kita pasti ada punya rentang waktu yang cukup panjang ya, sehingga kita sampai di sekolah tidak akan terlambat. Ya kalau di sekolah kan biasanya jam 7 sudah lagi seperempat jam 7, 6:45 itu sudah bel ya. Jadi jam 7 itu pagernya sudah ditutup. Nah, jadi supaya tidak terlambat bangunlah lebih awal sehingga tidak akan terlambat sampai ke sekolah ya. Oke, ibu-ibu yang mungkin saat ini sudah membuat sarapan pagi buat ibu-ibu yang sudah membuat sarapan pagi buat bapak-bapak dan anak-anak ya. Semoga pagi ini diberikan sukacita. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, masih memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita masih ada saat ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semuanya berkat kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Baik saudara, senantiasa kita selalu berharap bahwa hari ini ada sejemput, ada harapan ya. Hari ini ada harapan kita bisa mendapatkan satu sukacita, mendapatkan berkat dari Tuhan ya. Kalau kita mungkin punya usaha, biar usaha kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Baik sahabat budaya, kita masih akan nikmati kidung-kidung rohani sampai di jam 6 nanti. Untuk itu tetaplah bersama RRI Program 4. Jangan kemana-mana.

0: Universe.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Etole, Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, gak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, gak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uwi.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: Nusantara.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Iya, baik. Selamat pagi Sobat Budaya, selamat menikmati aktivitas Anda di pagi hari ini, dan yang saat ini sudah menjalankan tugas dan pekerjaan ya. Selamat menjalankan tugas Anda, semoga segala sesuatunya bisa berjalan dengan segala baik ya Sobat Budaya. Dan untuk sulut pagi, seperti biasa ada informasi-informasi aktual yang bakal saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini ya. Oke, dan pendengar yang saat ini baru saja mungkin ya mendengarkan RI Pro 4 ya, untuk pagi ini seperti biasa di sulut pagi Saudaya ada kabar-kabar aktual yang akan saya bagikan untuk Anda ya Sobat Budaya. Dan seperti biasa ini Saudaya kita akan awali informasi pagi ini. Saudaya ada beberapa informasi yang akan saya bagikan untuk Anda ya, headlines-headlines yang ada di media online seperti Tribun. Dan sebelumnya kita ikuti dulu informasi perkiraan cuaca ya untuk Manado dan sekitarnya. Sahabat Budaya, berikut ini adalah informasi cuaca Manado Sulawesi Utara hari ini Senin 17 Agustus 2026. Seperti informasi yang saya kutip dari Tribun Manado, Saudara Kota Manado untuk cuaca pagi ini berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang dikutip melalui laman resminya bmkg.go.id. Sabaya, saat berita ini dibuat pada hari Senin 17 Agustus 2026 kemarin ya, atau sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Tengah ya, langit Kota Manado tampak langit Manado dari Jalan AA Maramis, sekali lagi dua kecamatan Mapanget berawan ya. Nah, Sahabat Budaya, seperti informasi dari BMKG, daerah-daerah ya di Kota Manado seperti Bunaken, Tuminting, Singki, Luenang, Tikala, Sario, Wanea, cuaca langit cerah ya Saudara ya. Kemudian Mapanget, Malalayang cerah. Lalu di Bunaken Kepulauan juga dan Palua cerah ya Saudara, itu dia informasi perkiraan cuaca untuk Kota Manado. Kita lanjut dengan informasi lokal lainnya. Ini rata-rata ini informasi mengenai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di beberapa instansi ya. Nah, Saudara, kalau di Unsat Manado ini kabarnya menekankan peran kampus sebagai pencetak generasi unggul ya. Saudara, dan juga berintegritas. Saudara, Universitas Samratulangi Unsrat Manado Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Unsrat pada hari Senin kemarin 17 Agustus 2026 pagi. Dan Sahabat Budaya, upacara itu berlangsung dalam suasana hikmat yang diikuti oleh para jajaran pimpinan dosen tenaga kependidikan serta sivitas akademika Universitas Samratulangi. Juga Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Profesor Dr. Royke Montolalu membacakan sambutan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Samudaya, informasi lengkapnya sebagai berikut. Universitas Samratulangi Unsrat Manado Sulawesi Utara
menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Unserat pada hari Senin 17 Agustus 2026 kemarin pagi. Upacara kemudian berlangsung dalam suasana hikmat yang diikuti oleh para jajaran pimpinan, dosen tenaga pendidikan, serta sivitas akademika Unserat. Saudara upacara tersebut, pelaksana tugas Rektor Unserat yang diwakili Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Profesor Dr. Royke Montolalu membacakan sambutan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan dalam sambutannya disampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia yang kini memasuki usia 81 tahun bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini tidak diberikan begitu saja, tapi dengan perjuangan, keberanian, pengorbanan, persatuan, bahkan darah dan air mata para pahlawan. Karena itu generasi saat ini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan tersebut. Hal itu dengan memastikan Indonesia mampu menjadi bangsa yang berhasil menghadirkan kesejahteraan, membangun kemandirian, dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Saudara perguruan tinggi lanjutnya memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Kampus tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan dan memberikan gelar, tapi juga harus melahirkan manusia Indonesia yang unggul, berintegritas, menguasai ilmu pengetahuan, mencintai bangsa dan berani mengambil tanggung jawab bagi kemajuan Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga mengajak seluruh insan pendidikan tinggi untuk menjadikan setiap ruang kelas sebagai tempat menyiapkan masa depan. Dan kampus juga diharapkan menjadi pusat perjuangan untuk mendorong kemajuan Indonesia. Sementara itu, sahabat budaya, pelaksana tugas Rektor Unserat Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc dalam sambutannya menekankan betapa pentingnya menjaga keberlangsungan universitas di tengah masa transisi. Ia pun mengatakan terdapat sejumlah prioritas yang harus tetap dijaga agar roda organisasi Unserat berjalan dengan baik. Dalam masa transisi, prioritas kita harus jelas. Roda organisasi harus tetap berjalan, proses akademik tidak boleh terganggu, pelayanan kepada mahasiswa harus tetap optimal. Selain itu, tugas dosen dan tenaga kependidikan harus memperoleh dukungan yang memadai. Standar mutu universitas juga harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sampai momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh sivitas akademika Unserat bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan. Semangat kemerdekaan pun diharapkan terus diwujudkan melalui pendidikan, penelitian,

88,6 FM. 11,88 AM.

0: Arijina, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila. Kita sedia aku sebelum hujan. Nur Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Marito, aku bukan untukmu.
1: Menangis, dan biarkan memilih yang lain.
0: Mahalini, bawa dia.

0: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
1: Cita ini akan terjadi.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: 1, 2, 3.
0: Rizky Febian, Alamat.
2: Ada 9 kawan.
0: Wijaya 80, terakhir kan. Afgan, Lestari Merdu.
3: Aku hanya orang biasa.
0: Marcel, Firasan.
4: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Prio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

Ya baik pendengar, masih bersama RRI Perempat Manado ya, dan kita sekarang sudah berada di menit ke-49 ya, dari jam 6 pagi. Oke, selamat menjalankan tugas aktivitas Anda baik di instansi pemerintah dan juga di instansi swasta ya. Dan saya lanjutkan lagi ada informasi kita di pagi hari ini di Sulut Pagi ya. Nah, ini informasi masih seputar perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kali ini ada upacara hari ulang tahun ke-81 yang unik sahabat budaya, yang digelar di Teluk Manado ya. Kenapa dibilang unik? Karena bendera merah putihnya itu sahabat budaya dikerek dari bawah laut. Nah, ini dia informasinya nih sahabat budaya ya. Sahabat budaya, bendera merah putih perlahan-lahan muncul dari bawah laut di area kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara pada hari Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 10.30 WITA. Sabda di bawah iringan lagu Indonesia Raya, bendera tersebut terus naik di tiang yang ditancapkan di bawah laut. Sahabat budaya, bendera itu tiba pada puncaknya ketika lagu selesai. Dan tepuk tangan pun terdengar dari ratusan orang yang menyaksikan upacara tersebut dari pesisir kawasan Megamas. Dan saudara mereka pun takjub sambil bertanya, bagaimana bendera yang dikerek dari dalam laut kok bisa seiring sejalan dengan lagu Indonesia Raya yang berkumandang dari Manado Bay? Nah, saudara, inilah puncak dari upacara bendera di bawah laut yang digelar oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Samratulangi di Teluk Manado. Ya, saudara, upacara yang diikuti oleh puluhan orang yang terdiri dari mahasiswa, TNI, Polri, organisasi POSSI, dan lain-lainnya. Upacara pun berlangsung sahabat budaya layaknya upacara kenegaraan. Nah, ada pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, pengibaran bendera, amanat pembinaan upacara, serta doa. Upacara yang dipimpin inspektur upacara yang didampingi komandan upacara. Sahabat budaya, ada pula juga para peserta upacara yang merupakan pasukan darat yang berbasis di Manado Bay. Sementara sabudaya pasukan laut yang berada di sekitar tiang bendera di tengah laut. Dan sabudaya, saat upacara dimulai, semua pasukan laut kemudian menyelam ke bawah hingga tidak nampak dari atas. Dan sabudaya mereka pun berada di dasar sedalam 10 meter dan mengikuti upacara dari sana sahabat budaya.

0: Sahabat budaya, ada dua orang yang tampak di permukaan. Agaknya keduanya itu adalah penghubung antara darat dan di bawah laut. Sahabat budaya, usai bertugas, para pasukan laut ini pun tampak bangga. Dan sembari berada di laut, mereka mengibar-ngibarkan bendera merah putih. Ya, sahabat budaya, seperti dikatakan oleh salah seorang peserta, Pendeta Billy Yohanes mengatakan, tentu sangat bangga karena bisa mengumandangkan nasionalisme dalam kondisi bangsa yang seperti ini, kita masih menunjukkan rasa cinta tanah air. Sahabat budaya, Billy pun mengaku hampir 1 jam berada di bawah laut. Mereka yang tidak latihan dan kami hanya briefing saja tadi, itu kan semua penyelam. Saudara mahasiswa hukum Unsrat Maria Tariga juga mengaku terharu mendapat mengibarkan bendera merah putih di bawah laut pada HUT Proklamasi RI yang ke-81. Tantangan pun muncul lewat arus di bawah laut serta ombak di atas. Namun saudara, semua teratasi berkat latihan, kerjasama dan kesungguhan hati untuk mengibarkan bendera merah putih. Sahabat budaya, peserta lainnya Kristiani Nicole Irot mengaku rendahnya jarak pandang sempat mengganggunya. Salah satu yang menghambat adalah jarak pandang adalah sampah ya. Dan kami sudah latihan dan kami yakin hingga Tuhan memberikan kami hasil yang terbaik. Sahabat budaya, Dekan Fakultas FPIK Unsrat Dr. Insinyur Okstan Yurike Kalisaran menuturkan kegiatan tersebut ini untuk menggelorakan nasionalisme para generasi muda dan menanamkan rasa cinta pada lautan. Ya, dan menurutnya ini adalah untuk menggelorakan nasionalisme di hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Dan Okstan pun menyebut Indonesia punya sejarah panjang dengan lautan. Karena itulah laut harus dicintai dalam kaitannya dengan rasa cinta tanah air. Dan laut juga harus dijaga dan potensinya harus digali. Baik sahabat budaya, masih saya akan lanjut dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 4 Manado.
1: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
2: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
1: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
2: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
1: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
2: Karena dari lapangan olahraga hari ini, bisa lahir juara masa depan Indonesia.
3: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sublas 88 AM.

torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang bebudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih Rin, sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan gak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Sebelas delapan AM.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia di jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari tadi udah gak saya bangun, gak ada tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

0: longsor.
1: Lalu apa lagi?
2: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
1: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
2: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
1: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
2: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
3: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
4: Nyur Melambai Pagi.
5: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk Ngiur Melambai Pagi di segmen Sulut Pagi dan apa kata mereka ya, dilanjutkan ya dengan untuk sahabat budaya yang ingin memberikan masukan atau kritik, saran, bahkan keluhan atau laporan ya mengenai informasi tadi ya saudara, mungkin ada yang ingin menanggapi atau mungkin ingin memberikan masukan ya, silakan di segmen apa kata mereka ini saudara bisa gabung lewat WhatsApp, kirimkan di nomor 0853 424 00928. Kali aja sahabat budaya ada di antara sahabat budaya yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengenakan mengenai kehidupan di tempat tinggal Anda, apakah masalah keamanan ya, masalah kebersihan, ketertiban, keindahan, ya pokoknya yang menyangkut masalah-masalah sosial ya sahabat budaya. Ya, silakan Anda gabung di nomor WhatsApp 0853 424 00928. Barangkali sahabat budaya di kompleks rumah tempat tinggal Anda ada tetangga mungkin yang mungkin membuat Anda merasa kurang nyaman karena perilaku mereka yang mungkin ada hal-hal yang membuat Anda merasa terganggu, Anda tidak bisa melakukan istirahat mungkin karena terganggu dengan hal-hal yang membuat Anda kurang nyaman ya. Silakan saja sahabat budaya, karena memang ya hal-hal seperti itu lumrah terjadilah ya. Nah, itu mungkin ya perlu adanya saling komunikasi ya saudara. Jadi jangan dibiarkan begitu. Kalau misalnya Anda tinggal sekompleks tapi Anda tidak nyaman dengan tetangga sebelah, bisa saja kan Anda belum tahu tetangga itu orangnya seperti apa ya sahabat budaya ya. Nah, jadi memang perlu sekali yang namanya interaksi sosial ya. Jadi saling berinteraksi dengan tetangga. Jangan Anda sibuk karena sibuk seharian kerja. Begitu pulangnya udah malam ya. Anda jadi tidak punya waktu untuk saling kenal dengan tetangga ya sahabat budaya. Nah, ada memang tetangga yang sangat kooperatif. Kalau misalnya Anda pemalu, mereka yang akan sambangi menyamperin Anda. Tapi kalau memang itu tidak terjadi, memang kita perlu membuka diri untuk bergaul dengan Birman ya. Karena Birman itu adalah saudara terdekat sahabat budaya. Kenapa saya bilang demikian? Sahabat budaya, kepada siapa lagi kita meminta pertolongan ya saudara saat malam-malam ya. Kita sakit, nah tentunya yang menjadi penolong itu ya tetangga, sahabat budaya, tetangga di samping kiri, samping kanan, muka belakang ya. Jadi jangan sampai kita tidak ada interaksi dengan tetangga ya. Baik kalau Anda sudah bertahun-tahun tinggal di kompleks tapi tidak tahu itu orang atau tetangga di muka itu siapa orang. Di belakang siapa, orang mana, asal mana. Nah, kalau ngoni baku tahu, nah ini akan terjadi hubungan yang baik ya. Nah, bisa terjadi saling tolong-menolong lah istilahnya. Karena manusia itu makhluk sosial ya. Kita sebagai makhluk sosial ada semacam simbiosis mutualisme lah ya. Saling membutuhkan, saling tolong-menolong. Ya itu dia saudara, di saat kita sakit atau kita perlu bantuan ya saudara. Contohnya kalau ada tetangga yang punya kendaraan sementara kita tidak punya, terus kita sakit ya. Nah, mereka pasti akan memberikan tumpangan ya buat kita. Nah, itu contoh. Kita enggak mungkin mau panggil saudara kita yang jauh karena yang paling dekat itu adalah tetangga ya. Nah, itu dia sahabat budaya, gunanya kita saling berinteraksi dengan tetangga atau birman, ya. Kita manusia sebagai makhluk sosial yang tidak luput dari kekurangan, ya, dari sakit, dari hal-hal yang mungkin harus membuat kita meminta pertolongan dari orang lain, ya. Oke, saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas buat Anda saudara, ya, yang saat ini masih mendengarkan RRI Pro 4 Manado pagi hari ini di Nyiur Melambai Pagi segmen Apa Kata Mereka. Masih saya tunggu, ya, untuk Anda ingin memberikan masukan, kritik, saran atau laporan tentang kejadian hal-hal yang terjadi di tempat tinggal Anda. Apakah itu Anda mau mengeluhkan soal air, soal lampu, ya, soal fasilitas umum yang sudah mungkin perlu diperbaiki, ya, silakan di tunggu, ya, di WhatsApp di 0853424009 28. Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan, ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Nyiur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Sebelas delapan delapan AM.